0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Boy, boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
5: Pada suatu ketika,
6: ya, masuk.
7: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
6: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
7: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
5: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Barcelona dan Paris Saint-Germain atau PSG pesta gol pada pertandingan pekan pertama UEFA Champions League atau UCL. Blaugrana julukan Barcelona menang 5-1 atas Feyenoord di Stadion Camp Nou. 5 gol dicetak Rafinha, Karim Adeyemi, Lamine Yamal dan Gabriel Jesus. Adapun Paris Saint-Germain menang 6-1 atas lawannya yaitu Slovan Bratislava. Gol PSG dicetak Osman Dembele, Ferran Torres, serta Fabian Ruiz. Setelah itu ada juga Arsenal yang menang tipis 1-0 atas Napoli di Stadion Diego Maradona. Gol kemenangan Arsenal dalam laga tandang ke Italia ini dicetak oleh Odegaard pada menit ke-75. Kemudian hasil positif juga diraih oleh beberapa tim atas seperti Liverpool yang menang atas Atletico Madrid. Wow, ini keren banget ya. Skornya 2-1 teman Pro 2 ya. Dan The Reds julukan Liverpool menyamakan kedudukan pada menit ke-40. Dan gol kemenangan Liverpool tercipta tendangan keras Alex McAllister pada menit ke-50. Wakil Portugal Sporting Lisbon juga mewakili pentas UCL musim ini dengan kemenangan 3-1 atas wakil Turki yaitu Galatasaray. Ada juga Stuttgart yang menang 3-1 atas Viking di Stadion Mercedes-Benz. Dan hasil ini membuat persaingan di papan atas klasemen sementara UCL semakin ketat. Untuk sementara PSG dan Barcelona berada di atas berkat pesta gol di pekan pertama mereka.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris tahun 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge pada hari Kamis dini hari. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, sebagai tuan rumah Chelsea mendominasi permainan. Tapi malah tim tamu nih yang lebih dulu mencetak gol. Adalah Tarik Muharemovic, pemain baru Leeds yang musim lalu membela Sassuolo bersama kapten timnas Indonesia yaitu Jay Itses, membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Saat babak kedua baru berjalan 2 menit, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan Brandon Aronson. Rupanya gol ini jadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membukukan gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang. Dan gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Tertinggal agregat 2-0, Chelsea berbalik unggul dalam tempo 12 menit. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas. Leeds memanfaatkan situasi dan memperkecil ketertinggalan lewat Dominic di menit ke-75. Tak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Berkat kemenangan ini, Chelsea melaju ke babak 16 besar atau fase keempat tim kasta kedua dan ketiga yang sudah mulai berguguran. Sebelumnya itu ada Millwall FC yang sudah tersingkir. Sepertinya Chelsea makin kuat memang di bawah asuhan Alonso, teman Pro 2. Tapi ini baru awal sih, kita lihat aja bagaimana keseruan dari Liga Inggris dan juga Piala Liga Inggris untuk musim ini. Nah, teman Pro 2, jam 10.55 menit waktu Indonesia Timur saat ini. So, saatnya saya harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Wabarakatuh, selamat siang Temu Pro Duo dimanapun kamu berada. Kehadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Kamis yang manis ini, tanggal 10 September tahun 2026 ya. Apa kabarnya Temu Pro Duo semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja, tidak ada sesuatu hal yang bikin gak enak hati dan lain sebagainya. Mari kita lalui hari Kamis ini Temu Pro Duo, karena bentar lagi kan kita akan menyambut weekend ya. Walaupun besok masih hari Jumat Temu Pro Duo, tapi setidaknya hari Kamis itu udah agak sedikit longgar ya. Jadi sudah tidak ada tekanan-tekanan pekerjaan yang menumpuk dan lain sebagainya. Oh ya, kamu kasih informasi nih bahwa besok nih, tepat di tanggal 11 September 2026, Radio Republik Indonesia berulang tahun ke-81 Temu Pro Duo ya. Jadi tahunnya sama ya kayak Indonesia Temu Pro Duo sama-sama ke-81 tahun ya. Jadi ya, seneng lah ya bisa ulang tahun istilahnya Temu Pro Duo ya. Kita kembali mengenang zaman dulu seperti apa Radio Republik Indonesia ini dibangun ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga soal itu Temu Pro Duo. Tapi jangan kemana-mana, di sini masih akan ada deretan lagu-lagu spesial yang akan Eka persembahkan untuk Temu Pro Duo semuanya. Tetap di RRI Pro Duo, seorang teman terbaik kamu.

0: 96,7 FM, Tema Pro 2 masih bersama Eka di Santai Siang. Tema Pro 2, Eka mau kasih pengumuman nih buat Tema Pro 2. Sebenarnya pengumuman ini sudah tayang ya di Instagram RRI Sorong 15 jam yang lalu, Tema Pro 2 ya. Nah, ada 5 finalis putra dan juga putri Bintang Radio Indonesia RRI Sorong 2026, Tema Pro 2 yang sudah terpilih setelah melewati proses audisi putaran pertama dan penilaian ya, sudah terpilih 5 finalis putra terbaik dan putri terbaik yang berhasil melaju ke babak putaran kedua Bintang Radio Indonesia RRI Sorong 2026 ya. Kita sebut ini Tema Pro 2 tadi Kak sempat screenshot ya. Yang cowok dulu ya, finalis putra ada Ignatius, ada Christopher, ada Alvirson, ada Alfredo dan juga Andi Fahrin. Kemudian yang perempuan finalis putri ada Emanuela, ada Brikta, ada Samantha, ada Nova dan juga Teresia. Pokoknya Kak ngucapin selamat buat ke 10 finalis, 5 putra 5 putri yang berhasil lolos menuju ke babak selanjutnya. Semoga kamu semua diberikan kelancaran ya saat latihan maupun saat tampil. Semoga para peserta ini bisa memberikan penampilan terbaiknya nanti itu mau berdua ya saat menuju ke babak putaran kedua Bintang Radio Indonesia RRI Sorong 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kepala SEME SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.

Dia ada yang ulang tahun nih, Radio Republik Indonesia besok tepatnya di tanggal 11 September. Itu ulang tahun untuk Mopro 2 ya. Jadi setiap tanggal 11 September itu diperingati sebagai Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. RRI ini merupakan satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia yang didirikan di tanggal 11 September 1945. Bagaimana sejarah berdirinya RRI Temu Pro 2? Kita akan jelaskan ya. Jadi berdasarkan informasi dari laman resmi PPID LPP RRI, sejarah Radio Republik Indonesia ini bermula dari 8 tokoh yang sebelumnya aktif menjalankan stasiun radio Jepang bernama Hosokyoku di 6 kota di Indonesia. Mereka kemudian memutuskan untuk mendirikan RRI di tanggal 11 September 1945. Keputusan ini diambil dalam rapat yang diadakan di Rumah Adang Kadarus di Jalan Menteng dalam Jakarta. Pada pertemuan tersebut mereka juga memilih Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama di Radio Republik Indonesia. Siaran radio pertama di Indonesia adalah Stasiun radio swasta Bataviase Radio Vereeniging yang resmi berdiri pada 16 Juni 1925. Pada masa penjajahan Belanda, setelahnya beberapa badan siaran radio mulai bermunculan seperti Nirom di Jakarta, Bandung, dan juga Medan. Lalu ada SRV di Solo, kemudian ada Mavro di Yogyakarta, ada Foro di Bandung dan Surakarta, kemudian ada Sirvo di Surabaya. Dan pada 11 September 1945, perwakilan dari 8 mantan stasiun radio Hosokyoku mengadakan pertemuan di Jakarta, kemudian secara resmi mendirikan Radio Republik Indonesia, dan tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. RRI dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, dan RRI ini menjadi satu-satunya lembaga penyiaran publik nasional yang berperan memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat serta menjaga citra positif bangsa di kancah internasional.

0: Saya Nasrani.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
2: Cantik kali, apa kakak cari?
3: Mari
1: kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: ini dulu. Bapak mesti mana video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Ya barusan tuh mau berdua dengerin kasih aba-aba dari Naikila dan juga James. Kita mau berdua ya. Kalau ngomongin Naikila nih, kita pasti udah gak asing banget sama genre musiknya ya, yakni hipdut teman berdua ya, gabungan hip hop dan juga dangdut ya. Ini bagus banget teman berdua ya, supaya kita bisa melestarikan kembali dangdut tapi selaras dengan gaya musik anak sekarang teman berdua. Bisa dibilang ada masa ketika anak muda gengsi mengaku suka dangdut, katanya terlalu kampungan ya. Tapi sekarang beda teman berdua. Beat dangdut kini justru bertemu dengan hip hop, trap dan juga elektronik yang akhirnya melahirkan warna baru yakni hipdut ya, seperti yang tadi teman berdua dengar ya. Sebenarnya dangdut dan juga hip hop ini bukan pasangan yang benar-benar baru teman berdua. Jadi dilansir dari Good News from Indonesia, sebelum istilah dangdut ini tenar, eksperimen ini sebenarnya udah jalan di era Saikoji, kemudian ada NDX AKA, kemudian ada DJ Remix Koplo ya. Bedanya waktu itu belum punya nama aja gitu ya, belum menjadi sebuah gerakan gitu ya. Hipdut ini baru menemukan momentumnya ketika Gen Z ketemu sama TikTok teman berdua. Jadi perpaduan beat rap, kendang koplo beserta lirik yang sederhana ini bikin musiknya mudah dinyanyikan dan pasti dijadikan sound content. Nah, titik ledaknya nih ada di satu lagu Garam dan Madu ya, karya Tensi, Naikila dan juga JMC. Nah, lebih viral dengan membuka mata banyak orang kalau kolaborasi dangdut dan hip hop ini bisa seasyik itu di telinga anak muda. Dan lagu ini juga dulunya nih pernah meraih AMI Award yang menjadi salah satu simbol lahirnya hipdut yang diterima di industri musik Indonesia. Kemunculannya tidak berhenti di situ saja. Ada lagu Aku Udah Lupa juga, ada lagu Mejiku Hibiniu, hingga sederet lagu baru dari musisi yang mulai bereksperimen dengan formula serupa. Pokoknya nama Naikila, ada JMC, Tensi, hingga kolektif seperti Anti RML juga ikut mendorong hip hop keluar dari sekedar tren TikTok menjadi warna baru di musik Indonesia. Hibrid ini tidak meninggalkan dangdut, tapi justru mengajak dangdut ini berbicara dengan bahasa yang berbeda teman berdua. Musik Indonesia selalu tumbuh lewat pencampuran ya, seperti dangdut yang lahir dari Melayu, India dan Arab, lalu koplo lahir dari Jawa Timur, dan campur sari mempertemukan gamelan dengan musik modern. Kini giliran hibrid ini mempertemukan budaya lokal dengan selera digital teman berdua. We'll be right back.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Baiklah, Bro Dua, informasi kuliner kali ini Eka mau ngomongin soal makanan yang sebenarnya dari Sabah sampai Merauke itu ada, temu Bro Dua, dan ini gak susah untuk ditemukan. Kadang-kadang ini bisa jadi makanan yang enak buat ngemil tapi juga mengenyangkan ya, temu Bro Dua. Meskipun ini banyak bertebaran dari Sabah sampai Merauke, tapi ada yang punya cita rasa berbeda-beda gitu tuh mau berdua ya, tergantung daerahnya masing-masing. Ini dia ada mie ayam tuh mau berdua. Siapa sih yang tidak kenal sama mie ayam? Hidangan yang berkuah hangat dengan paduan mie kenyal, potongan ayam yang berbumbu gurih manis, serta taburan bawang, daun bawang, dan juga pangsit. Ini hampir selalu dapat ditemui di setiap sudut kota di Indonesia. Tapi dibalik kelezatannya yang merakyat ya, bisa dibilang gitu teman produa, mie ayam itu menyimpan perjalanan yang sangat panjang, hasil dari akulturasi budaya yang unik. Sebenarnya secara historis, mie ayam ini berakar dari kuliner Tiongkok, khususnya masyarakat kawasan Fujian dan Guangdong yang merantau ke Nusantara. Hidangan aslinya itu dikenal dengan sebutan bakmi. Dalam dialek Hokkien, kata bak berarti daging dan mie berarti adonan tepung. Dan seiring berjalannya waktu, para pedagang Tionghoa beradaptasi dengan lidah dan budaya masyarakat lokal di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa yang mayoritas penduduknya Muslim. Daging babi yang menjadi bahan utama bakmi asli kemudian diganti dengan daging ayam yang diolah menggunakan bumbu rempah dan kecap manis khas Jawa. Dari proses adaptasi inilah lahir hidangan mie ayam halal yang kita kenal saat ini. Dalam perkembangannya, penyebaran mie ayam di Indonesia melahirkan dua varian gaya utama yang sangat populer. Yang pertama itu gaya Solo atau Jawa, identik dengan kuah kental beraroma rempah yang kuat dan cita rasa yang manis. Kemudian ada gurih juga. Ada potongan daging ayam yang dimasak dengan bumbu kecap pekas dan seringkali disajikan dengan bakso dan juga ceker. Terus yang kedua itu ada gaya Jakarta atau Wonogiri. Ini lebih mengandalkan minyak ayam bawang yang gurih dan cenderung asin halus ya. Penyajiannya seringkali dipisah dengan kuah bening serta dilengkapi pangsit rebus maupun pangsit goreng yang renyah. Nah, sejak pertengahan abad ke-20, kepopuleran mie ayam ini kian meluas ke seluruh pelosok tanah air melalui kehadiran para pedagang gerobak keliling. Nah, kepraktisan penyajian serta rasa yang memang fleksibel di lidah Indonesia menjadikan mie ayam ini bukan lagi sekedar makanan perantauan, melainkan salah satu ikon kuliner favorit masyarakat Indonesia hingga hari ini.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya habis makan.
2: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
5: Maju terus aja, biar cepat.
6: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
6: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
6: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
6: Yang gak sabaran itu kita.
7: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

89.7 FM Tunggu Produa masih bersama Eka di Santai Siang ya. Mohon maaf nih kalau misalnya ada suara-suara terdengar dari luar ya Tunggu Produa, karena memang kita lagi ada gladi. Besok itu kita akan memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia Tunggu Produa ya. Doakan kami untuk selalu terus mengudara untuk Indonesia ya. Dan di informasi kuliner selanjutnya, Tunggu Produa kali ini akan ngebahas soal kopi ya. Karena biasanya tuh kalau siang-siang itu kalau belum ngopi tuh rasanya ada yang kurang gitu ya. Berhubung mungkin sebagian besar dari kamu ada yang lagi cari-cari kopi, bingung mau nyari kopi kayak gimana. Kayaknya Tunggu Produa harus minum kopi yang satu ini. Kopi luwak Tunggu Produa ya. Sebenarnya ini kopi yang cukup mahal dan kayaknya kalau diminum sehari sekali kayaknya bakalan bangkrut juga nih Tunggu Produa ya. Karena memang kopi luwak ini dikenal mahal dan langka ya, karena memang punya proses produksi yang unik ya. Tidak hanya demi keuntungan, produsen itu biasanya juga mementingkan kesejahteraan luwaknya itu sendiri, makanya itu mahal Tunggu Produa ya. Jadi kopi luwak ini dikenal sebagai salah satu kopi paling unik di dunia. Harganya pun juga kerap bikin pecinta kopi itu penasaran, karena biasanya rata-rata harganya tuh mahal Tunggu Produa ya. Dan di balik si cangkir kopi ini ada banyak sekali proses panjang yang melibatkan hewan dan biji kopi. Popularitasnya juga membuat kopi luwak ini memiliki citra sebagai minuman yang eksklusif. Namun harga tinggi itu tidak selalu berarti kualitas rasa yang paling unggul ya. Ada sejumlah faktor lain yang ikut membuat kopi ini tuh bernilai mahal Tunggu Produa. Yang pertama adalah proses produksi yang rumit. Jadi kopi luwak itu dibuat dari biji kopi yang dimakan luwak. Nah, biji tersebut kemudian keluar bersama kotoran lalu dikumpulkan untuk diproses menjadi kopi. Di dalam pencernaan luwak, biji ini mengalami pengaruh enzim dan mikroorganisme, dan proses ini disebut dapat membuat rasa kopi lebih lembut dan tingkat keasamannya lebih rendah. Nah, setelah dikumpulkan, biji harus dicuci dan dikeringkan. Biji kemudian dikupas

pilowak itu menjadi tinggi itu Mopro 2. Bayangin nih, menurut National Geographic mencatat harga kopi luwak itu bisa mencapai 10,5 juta rupiah per 450 gram setengah kilo ya, kurang lebih ya, untuk biji yang dikumpulkan dari luwak liar. Mahal banget ya. Kalau dihitung per cangkirnya nih, itu bisa 1,7 juta per cangkir. Waduh ya. Dan faktor lainnya yang bikin kopi luwak ini beda dari kopi biasa, yakni cerita di balik produksinya. Biji kopi yang berasal dari kotoran hewan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. National Geographic menyebut unsur kebaruan dan novelty menjadi salah satu alasan kopi ini banyak sekali diminati. Cerita unik inilah yang membuat kopi luwak ini cocok dipasarkan sebagai produk yang eksklusif nomor berdua. Jujur rekan, tentu saja belum pernah mencoba ya. Karena harganya mahal dan langka juga ya. Jadi mungkin ini biasanya menjadi incaran benar-benar penikmat kopi yang sesungguhnya ya teman produa, karena harganya mahal kemudian langka juga. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi apa ya istilahnya, identitas Indonesia ya teman produa, bisa memperkenalkan kopi yang unik ke kancah internasional teman produa.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk.

jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

By the way, ngobrol dia masih ngomongin soal kopi ya. Kalau tadi kita ngobrolin soal kopi luwak yang harganya fantastis banget, hampir 10 jutaan lah kurang lebih temu produa di setengah kilonya. Berarti kan mahal banget ya temu produa. Nah kali ini juga masih sama, masih ngebahas soal kopi yang populer di Indonesia. Ada biji kopi dari Kintamani Bali temu produa yang termasuk populer dan terbaik di dunia. Lantas apa nih yang menjadikannya begitu istimewa temu produa? Jadi Indonesia ini tercatat sebagai negara penghasil kopi terbesar dunia dalam periode pemasaran tahun 2025-2026 ya. Jadi menurut data, produksi kopi Indonesia itu mencapai 12,37 juta kantong berkapasitas 60 kg atau setara dengan 742 ribu ton dari produksi kopi global temu produa ya. Terdapat beragam kopi yang diproduksi di Indonesia, asalnya dari berbagai wilayah mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi sampai Bali. Nah, salah satu yang paling populer dan istimewa ini adalah biji kopi asal Kintamani Bali. Nah, kalau kopi dari Jawa atau Sumatera itu biasanya punya cita rasa dalam seperti kayu. Kopi Kintamani ini justru sebaliknya. Jadi kopi ini punya rasa yang clean atau bersih dan mirip dengan buah jeruk yang segar atau mau produa. Jadi kalau menurut sejarahnya, sebagian besar biji kopi yang tersebar di Jawa dan Sumatera itu asalnya dari era kolonial Belanda. Namun biji kopi Kintamani ini katanya nih dulu dibawa langsung oleh petani lokal dari Lombok. Nah, kopi Kintamani ini lalu ditanam di ketinggian 900 sampai 1000 mdpl dekat Gunung Batur. Nah, biji kopi Kintamani ini ditanam sesuai dengan filosofi Trihita Karana yang jika diterjemahkan itu artinya adalah tiga penyebab kebahagiaan. Sejalan dengan filosofi tersebut, semua proses penanaman hingga panen dilakukan secara alami dan tradisional. Nah, kehadiran perkebunan kopi Kintamani juga ditunjukkan untuk menjaga keseimbangan alam dan menggunakan sistem irigasi subak, pupuk organik dan tanpa pestisida. Nah, penanaman pohonnya juga beriringan dengan pohon jeruk atau sayuran lainnya. Jadi tanaman kopi Kintamani ini yang bikin istimewa adalah tumbuh di Gunung Batur. Ini membuatnya menjadi istimewa ya. Jadi Gunung Batur itu dikenal sebagai gunung Merapi yang masih aktif. Oleh karena itu gunung ini memiliki tanah yang kaya akan mineral. Nah, kopi yang ditanam di ketinggian berkisar 1000 hingga 1500 meter di atas permukaan laut itu juga penting, sebab udara pegunungan yang sejuk bisa memperlambat laju pematangan buah kopi dan memungkinkan gula alami di alamnya itu bisa berkembang sepenuhnya. Uniknya nih temu produa, jadi aroma dan cita rasa biji kopi Kintamani itu sangat khas ya. Katanya tuh kalau bahasa asingnya tuh citrusly lo temu produa, jadi seperti buah jeruk gitu ya. Rupanya memang ada alasan dibalik itu. Jadi rasa ini sepenuhnya alami, berasal dari penanaman yang berdampingan dengan pohon jeruk. Di perkebunan kopi Kintamani ini ditanam di sela-sela pohon jeruk dan juga kakao. Nah, daun-daun besar dari pohon jeruk itu menciptakan naungan yang melindungi tanaman kopi dari terik matahari sore. Nah, di bawah tanaman, di bawah tanah, akar-akarnya juga berbagi tanah vulkanik yang sama dan bertukar nutrisi, menghasilkan biji kopi Kintamani yang menyerap rasa dari pohon buah-buahan di sekitarnya.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Radio dimanapun kamu berada mengawali informasi olahraga di siang hari ini. Perkumpulan bulu tangkis Jarum menyaring 1.601 talenta bulu tangkis muda dari Sumatera hingga Papua melalui audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah pada 9 hingga 13 September 2026. Para peserta bersaing dalam kategori U11, KU11, dan KU12 untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan seleksi menuju karantina PB Jarum. Tim pencari bakat tidak hanya melihat hasil pertandingan, tetapi juga mengamati penguasaan lapangan, teknik dasar footwork, kualitas pukulan, dan juga postur peserta. Mantan pebulu tangkis Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo yang menjadi anggota tim pencari bakat menilai antusiasme peserta menjadi hal positif bagi regenerasi bulu tangkis Indonesia. Kevin pernah mengikuti audisi umum PB Jarum di tahun 2006 sebelum menjadi pemain ganda putra nomor 1 dunia bersama Marcus Fernaldi Gideon. Audisi Kudus merupakan rangkaian ketiga tahun ini setelah di Pekanbaru pada Juli dan Makassar pada bulan Agustus. Seleksi dimulai dengan fase screening pada 9 hingga 10 September sebelum ke fase turnamen pada 11 hingga 13 September.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM, Proudhon FM.
5: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
6: Permisi, Kun.
7: Pasti kehilangan motor, kan?
6: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
7: Tenang, mau segera ketemu?
6: Iya dong, Kun.
7: Tapi ada syaratnya.
6: Syarat? Syarat apa, Kun?
7: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
6: Dan? Seribet itu, Kun.
7: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
8: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
9: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
10: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
8: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
9: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
10: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
8: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Radio informasi olahraga selanjutnya masih di seputaran bulu tangkis ya teman berdua. Ada kepala pelatih ganda campuran utama Indonesia Nova Widianto yang baru-baru ini menekankan akan memberi kesempatan ke setiap pasangan ganda campuran Indonesia yang baru saja dirombak. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia baru saja mengumumkan pasangan baru di sektor ganda campuran dengan perubahan pasangan terjadi yakni Dejan Ferdiansyah, Felicia Arbeta, Nathaniel Pasaribu, kemudian ada Bagas Maulana dan Apriani Rahayu dan M. Nawaf Khairiansyah dan Indah Cahaya Sari Jamil. Nova dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta menekankan bahwa dirinya memang ingin melihat dulu prosesnya, jadi belum bisa langsung menilai pasangan mana yang paling ideal. Nova menegaskan bahwa ketiga pasangan ganda campuran yang terbaru ini akan dicoba ke dalam beberapa turnamen ke depan untuk nantinya juga akan masuk dalam tahapan evaluasi dari tim kepelatihan. Nova menjelaskan bahwa perubahan pasangan ini juga menjadi program jangka panjang yang dilakukan oleh tim kepelatihan untuk persiapan menghadapi Road to Olympic 2028. Dejan dan juga Felicia dijadwalkan akan menjalani debut di Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober. Sementara Bagas dan juga Apri turun pertama kali pada Indonesia International Challenge 2026 yang berlangsung pada 25 sampai 30 Agustus lalu. Lalu kemudian duet Nawaf dan Indah dijadwalkan menjalani debut di Malaysia Super 100 2026 yang berlangsung mulai 13 hingga 18 Oktober.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Kita mau beri informasi olahraga selanjutnya. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mempersiapkan tim asuhannya untuk menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua BRI Super League di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Sabtu tanggal 12 September pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman resmi klub Rabu kemarin ya, Igor mengatakan dirinya enggan terlalu memikirkan kekuatan Persija Jakarta dan lebih memilih menitikberatkan persiapan pada kondisi dan kekuatan skuadnya. Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menjelaskan pertandingan melawan Persija Jakarta akan sangat ditentukan oleh kesiapan pemain yang bersedia setelah menjalani proses pemulihan. Meski fokus kepada tim sendiri, Igor memastikan ia tetap memantau perkembangan Persija Jakarta dan menilai Macan Kemayoran memiliki pertahanan yang semakin stabil dibandingkan sebelumnya. Igor melanjutkan, stabilitas pertahanan merupakan salah satu modal utama untuk meraih kemenangan dan kemampuan menjaga gawang tetap aman akan memberikan fondasi bagi sebuah tim untuk kemudian mengembangkan permainan dan mencari gol. Persib Bandung membawa modal positif jelang bertandang ke markas Persija Jakarta setelah pada pekan pertama BRI Super League mampu mengalahkan PSM Makassar 3-1. Selanjutnya Igor ingin momentum tersebut menjadi bagian dari proses persiapan menuju laga klasik kontra Persija Jakarta dengan waktu pemulihan terbatas. Kesiapan fisik pemain menjadi perhatian utama sebelum tim menentukan komposisi terbaik.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Dari sepak bola kita beralih ke basket nomor 2. Ada timnas basket putra Indonesia yang siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut berlangsung di Aichi International Arena Nagoya pada hari ini, Kamis tanggal 10 September 2026. Laga menghadapi Jepang menjadi ujian awal skuad merah putih di Asian Games 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung melalui TVRI Sport serta TVRI Nasional. Indonesia membawa 12 pemain untuk menghadapi persaingan basket putra Asian Games 2026. Roster tersebut dihuni Derek Michael, Andakara Prastawa, dan Hendrik Safi Yonga. Selain itu terdapat Pandu Wiguna, Abraham Damar Grahita, Yuda Saputra, Lester Propes, dan skuad tersebut diperkuat oleh Firdan Guntara, Ali Bagir, Vincent Kosasi, Dame Diane, serta Anthony Beane. Persiapan menuju pertandingan perdana tidak berlangsung mudah karena tim menghadapi kendala perjalanan. Gangguan penerbangan membuat rombongan harus menempuh perjalanan darat dari Jakarta menuju Surabaya. Tim kemudian melanjutkan perjalanan melalui Singapura sebelum akhirnya terbang ke Nagoya. Rombongan tiba di Jepang pada hari kemarin, Selasa 8 September 2020. Setibanya di Nagoya, tim kembali menghadapi tantangan akibat hujan lebat dan juga banjir. Kondisi tersebut sempat membatasi mobilitas serta mengganggu agenda latihan resmi tim. Meski demikian, situasi tersebut tidak menyurutkan kesiapan para pemain menghadapi Jepang. Tim terus berkoordinasi dengan panitia pelaksana dan menyesuaikan agenda latihan. PLT Manager Timnas Basket Putra Indonesia Ahmad Nuradin memastikan seluruh anggota tim berada dalam kondisi aman dan dia menyebut para pemain tetap fokus menghadapi pertandingan perdana. Setelah menghadapi Jepang, Indonesia masih akan melawan Korea Selatan pada hari Kamis tanggal 11 September 2026. Selang sehari, tim merah putih akan melawan dan Arab Saudi sebagai laga penutup di grup A. Demikian informasi olahraga di siang hari ini. Selanjutnya di pukul 2 waktu Indonesia Timur hingga pukul 3 waktu Indonesia Timur akan ada informasi entertainment menemani temu berdua semuanya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, pusing ya. Kok tiap bulan begini terus bisa gila ini?
3: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
2: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
3: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
2: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
3: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
4: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Baik, teman Pro 2 mengawali informasi entertainment kali ini datang dari film 4 Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini yang akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026. Film terbaru 4K Films itu juga akan tayang di Busan International Film Festival BIFF 2026 bertepatan dengan perilisannya di Indonesia. Film yang dibintangi oleh Putri Marino tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. Empat Musim Pertiwi ini menjadi proyek terbesar 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. 6 negara yang terlibat dalam produksi film tersebut yakni Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Empat Musim Pertiwi mengikuti perjalanan Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino. Ia kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat tersebut. Kepulangannya mempertemukan Pertiwi dengan orang-orang pada masa lalunya. Mereka membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan Pertiwi, termasuk pengalaman terbaik hingga terburuk. Film tersebut menjadi ruang eksplorasi artistik terbaru Kamila Andini melalui pendekatan cross-genre. Kamila juga untuk pertama kalinya menggunakan elemen fiksi ilmiah dalam film tersebut. Produksi film berlangsung pada tahun 2025 dan sebagian besar proses syuting dilakukan di kawasan Bromo. Lokasi syuting mencakup pemukiman, persawahan hingga kawasan berpasir dengan kebutuhan logistik yang cukup besar. Produser Iva Ivansyah juga mengatakan skala produksi 4 Musim Pertiwi menjadi yang terbesar bagi 4K Films. Menurutnya tantangan produksi tersebut berlanjut hingga tahap post-production karena banyak detail yang ada dalam desain produksinya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

masih ngomongin soal film 4 musim Pertiwi sama Bro 2. Kemarin Eka barusan nonton trailernya ya. Kalau posternya sih sebenarnya Eka belum nonton. Abis ini Eka mau cek nih. Tapi kita akan ngebahas soal trailernya ya. Gak ngebahas soal trailernya banget sih, tapi garis besarnya ya. Karena kemarin Eka tuh nonton trailernya itu sebenarnya visualisasinya tuh mirip sama film-film horor teman Pro 2. Mungkin banyak yang ngira film horor, terbukti dari komentar-komentar yang ada itu ngiranya itu film horor, padahal itu sebenarnya genrenya adalah misteri drama gitu ya. Jadi ada film 4 musim Pertiwi teman Pro 2 yang akan hadir di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026 datang, dan Kamila Andini ini didapuk sebagai sutradara sekaligus penulis ya. Dan ia menyebut proses pembuatan film ini berlangsung panjang dan sulit ya. Memang sih kayaknya memang betul kalau memang panjang dan sulit, karena ya lihat trailernya aja tuh kayaknya proper banget ya untuk sebuah film misteri teman Pro 2 ya. Dan ia mengaku telah menulis proyek tersebut itu sejak tahun 2017, lalu kembali dikembangkan di tahun 2023 hingga akhirnya menjadi karya utuh ya. Jadi katanya nih, film ini tuh ditulis saat dirinya tuh lagi liburan sama keluarga di Bromo 2017. Lalu di tahun 2023 akhirnya mulai mengembangkan lagi topiknya. Hal ini dikatakan langsung saat konferensi pers official trailer dan juga official poster film 4 musim Pertiwi di XX1 Epicentrum Jakarta pada hari Selasa 8 September 2026. Nah, dalam trailer dan juga poster, sosok Pertiwi ini menjadi pusat cerita tentang kepulangan yang justru membuka kembali persoalan masa lalu. Nah, si Pertiwi ini diceritakan sedang menjadi narapidana ya teman Pro 2, karena dirinya tuh baru saja pulang dari penjara selama 20 tahun teman Pro 2. Jadi Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino ini kembali lagi ke kampung halamannya, tapi kehadirannya itu justru tidak diterima sama warga sana teman Pro 2. Kepulangan tersebut juga membuat Pertiwi harus kembali berhadapan dengan masa lalu yang selama ini berusaha ditinggalkannya. Alih-alih melarikan diri dari tempat tersebut, ia justru memilih menghadapi 4 fase kehidupan sebelum perlahan menemukan jalan untuk pulang. Kamila di sini menggunakan perjalanan Pertiwi untuk membahas 4 fase kehidupan perempuan melalui latar yang memperlihatkan kontras alam Indonesia. Gagasan itu bermula ketika Kamila melihat landscape Bromo dan menemukan kesan 4 musim dalam satu tempat ya. Dan Kamila ini juga menempatkan nama Pertiwi sebagai bagian penting dari gagasan film mengenai hubungan manusia dengan tanah air. Nah, melalui karakter-karakternya, film ini berupaya menghadirkan beragam wajah masyarakat tanpa membaginya menjadi hitam atau putih. Nah, senada dengan itu, produser Iva Ivansyah menilai proses produksi film membutuhkan kesiapan pendanaan sekaligus kebebasan kreatif. Jadi memang wajar ya kalau misalnya filmnya tuh terlihat proper banget untuk genre misteri, karena memang pendanaannya katanya ini besar banget teman Pro 2. Bahkan dalam sejarah Iva Ivansyah menjadi produser ini yang terbesar ya. Keputusan produksi setiap rupiah itu berkaitan dengan kemampuan tim mempertahankan keberanian film dalam menyampaikan gagasannya juga ya. Karena itu ia mempertimbangkan partner produksi yang mampu memberikan fondasi kuat tanpa membatasi kebebasan berekspresi para kreator. Jadi film ini melibatkan 502 kru, 53 pemain utama hingga pendukung, serta 206 pemeran tambahan selama proses produksinya. Dan 4 musim Pertiwi ini dijadwalkan akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival. Setelah itu film ini hadir di Busan International Film Festival 2026 dan Tokyo International Film Festival.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Baik, Tumuh Pro 2, kita saat ini lagi ada di musim pancaroba ya, Tumuh Pro 2. Jadi tubuh itu harus beradaptasi dengan lingkungan secara cepat karena rentan banget terkena penyakit ya. Oke, di informasi lokal kali ini Tumuh Pro 2 kita akan ngebahas soal musim pancaroba ya, yang ada di Sorong ini Tumuh Pro 2. Jadi karena kenapa pancaroba? Karena memang kita lagi ada di peralihan musim kemarau ke musim penghujan ya, Tumuh Pro 2. Meskipun hujannya belum konsisten ya, kadang hujan deras banget waktu itu ya, tapi sekarang panas lagi gitu ya. Tapi pada kondisi cuaca seperti ini nih, Tumuh Pro 2, virus dan juga bakteri itu mudah berkembang sehingga gampang banget menyebabkan infeksi. Contoh nih, ada beberapa penyakit pancaroba yang sering muncul, ada ISPA, Tumuh Pro 2, infeksi saluran pernafasan akut ya, kayak batuk, pilek, sakit tenggorokan ya. Kemudian demam berdarah dengue ya, atau DBD, asma, rinitis, alergi, dan lain sebagainya. Pokoknya Tumuh Pro 2 kayak imbau buat kamu, cara mencegah penyakit di musim pancaroba itu benar-benar harus dilakukan ya, supaya agar tetap sehat, terlindungi dari berbagai macam penyakit ya. Contohnya menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan dengan cara cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum makan ya, atau mempersiapkan makanan setelah buang air kecil, buang air besar, setelah membersihkan kotoran dan lain sebagainya ya. Kalau perlu pakai masker Tumuh Pro 2, tutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin ya. Bersihkan secara rutin barang dan perabotan rumah tangga menggunakan disinfektan, kemudian hindari berbagai penggunaan barang pribadi dengan orang lain ya. Dan jangan lupa kenakan masker saat keluar rumah ya. Buat menaikkan imun atau kekebalan tubuh, Tumuh Pro 2 bisa olahraga secara rutin ya, karena ini katanya bisa lebih kuat melawan infeksi virus dan juga bakteri penyebab penyakit ya. Terus kemudian tidur yang cukup Tumuh Pro 2, karena hal ini juga tidak kalah penting untuk memperkuat imunitas tubuh ya, untuk mencegah segala penyakit yang ada di musim pancaroba ini Tumuh Pro 2. Karena beberapa penelitian mengungkapkan bahwa mencukupi waktu tidur itu bisa memperkuat kekebalan alami tubuh, sehingga Tumuh Pro 2 bisa tetap sehat di saat musim hujan ya. Pokoknya kelola juga stres kamu dengan baik ya, karena kalau stres tuh biasanya gampang sakit Tumuh Pro 2 ya. Dan pokoknya jaga kebersihan aja sih, jangan lupa makan makanan bergizi, minum vitamin, dan minum air putih yang cukup Tumuh Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Beb, coba saya minta kue tadi.
3: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Sabang. Wah,
2: enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
4: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
2: Yo. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
4: Buanglah sampah pada tempatnya.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
6: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
5: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat, sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
7: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan.

Gunakan jasa angkutan menggunakan aplikasi, jangan lupa kamu mesti gabung di pukul 4 sore waktu Indonesia Timur lewat jam 4 sore atau jam 16 sore waktu Indonesia Timur sampai jam 5 sore untuk obrolan sore ceria.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Prodio dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani kamu semua ya. Sesuai dengan janji tadi sempat ada Kak Yuda mampir ke studio RRI Prodio. Di jam 4 ini ada obrolan sore ceria ya teman Prodio, dengan menghadirkan narasumber, narasumber spesial kali ini. Itu namanya Kak Rizal.
1: Halo,
0: ya.
1: Mbak Eka. Halo, Mbak.
0: Halo, selamat sore Kak Rizal.
1: Sore, Mbak. Ya.
0: Baik-baik sajakah hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja nih Mbak. Gimana nih? Tadi
0: panggilannya kayaknya bukan Rizal deh. Tadi pas
1: kenal. Jadi ya emang saya banyak nama sih sebenarnya. Ya. Biasanya teman-teman di Maxim panggilnya Rizal atau Om Ical ya biasanya.
0: Om Ical.
1: Yeah. Terus kalau di teman-teman komunitas motor custom itu panggilnya Beno. Beno.
0: Aduh, banyak banget nih ya nama panggilannya. Tapi di sore hari ini kita panggil aja Kak Rizal ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak Rizal ini adalah driver taksi online ya Kak?
1: Iya.
0: Ya, jadi Kak Rizal gabung di Maxim ya?
1: Iya, saya gabung di Maxim terkhusus di untuk car.
0: Maxim khusus mobil ya?
1: Iya, mobil.
0: Oke.
1: Karena tuh ada tuh buat motor, ada buat car, ada buat kargo lagi, ada yang pickup itu.
0: Oh iya, ada yang pickup
1: ada
0: juga
1: dong,
0: ya?
1: Ada.
0: Oh, jadi itu kayak mobil pickup gitu kah atau bagaimana?
1: Iya, jadi Maxim itu kan dia ada 3 ya. Tapi produknya beda-beda sih. Ada yang buat pengantaran kurir delivery gitu, sama car pun juga ada, car L, car hemat sekarang yang baru, sama car plus juga. Terus untuk kalau kargonya itu ya mobil pickup itu tadi. Jadi misalnya kalau misalnya Mbak Eka mau pindah-pindahan rumah nih ya, bisa pakai Maxim yang tadi itu, yang kargo.
0: Yang kargo.
1: Gitu, lebih
0: itu sih. Aku belum pernah lihat apa sih namanya aplikasi Maxim yang dalamnya ada kargo. Itu memang ada apa ya?
1: Ada dong. Ada. Jadi Mbak Eka buka aplikasi Maxim, terus yang ada logo mobil itu diklik 2 kali. Ntar muncul tuh yang tinggal di slide aja ke kanan, terus muncul untuk pilihan lah, ada motor, ada mobil, itu bisa, ada lengkap kok.
0: Oh my god, aku baru tahu loh kalau ternyata ada kargo juga
1: ada
0: ya.
1: Ada.
0: Jadi kalau misalnya mau pindahan kos ya tinggal pesan Maxim aja ya.
1: Iya gitu. bisa sih. Boleh.
0: Di Sorong udah banyak yang Maxim kargo.
1: Untuk saya nggak tahu ya, saya nggak pernah lihat datanya, cuman kayaknya udah banyak
0: udah
1: deh
0: banyak
1: untuk
0: ya,
1: yang kargo mobil ini, yang pickup ini. Jadi ya memang sesuai peruntukan kan, kayak ada car L itu buat penumpang kapasitas 6 orang, terus yang car itu untuk penumpang kapasitas 4. Nah kalau kargo ini khusus buat muat barang gitu.
0: Tapi ngomong-ngomong nih Kak Rizal, itu udah berapa lama sih jadi driver Maxim?
1: Kalau aku sih terbilang baru ya, jadi sekitar ada kali mungkin 1 tahun setengah apa mungkin ya.
0: 1 tahun setengah.
1: Dia kan mulainya dari 2023, cuman aku gabungnya baru tahun lalu sih.
0: Iya, karena memang masih belum lama juga ya.
1: Iya,
0: ada
1: belum,
0: di Sorong.
1: Belum sih,
0: ya.
1: belum lama.
0: Jadi 1,5 tahun. Ya itu sebenarnya udah cukup lama sih Kak ya. Udah malang buana di seluruh wilayah Kota Sorong.
1: Jadi semuanya yang awalnya mobil aku itu belum pakai stiker, sekarang udah pakai stiker tuh. Jadi kesannya lebih prioritas aja gitu.
0: Oke ya. Jadi apa bedanya sih Kak sebenarnya pakai stiker sama nggak pakai stiker?
1: Bedanya itu kalau misalnya kita pakai stiker ya pemotongan komisi aja sih, sama sesuai nama ya, prioritas. Artinya kita lebih diprioritaskan untuk mendapatkan customer gitu. Sebenarnya bedanya itu aja sih Mbak, yang lain nggak terlalu beda, soal pelayanan mah sama aja gitu.
0: Jadi aku tuh juga adalah seorang yang suka langganan taksi online ya sebenarnya. Sangat apa, membutuhkan.
1: Sering ya, berarti
0: itu
1: tiap hari ya.
0: Kalau dinas subuh sih biasanya.
1: Karena biasa kan agak susah tuh cari driver.
0: Tapi aku gampang-gampang aja sih Kak. Setiap saat ada. Tapi Kakak sering ini nggak? Sering apa? Ambil job di malam hari gitu, sering nggak sih?
1: Karena dulunya sih sering ya ambil job di malam hari. Tapi sejak mobil udah di stikernya, jadi kayaknya agak-agak nggak bisa terlalu malam gitu sih. Karena ya beberapa tempat di Sorong itu emang kita nggak bisa masukin lah, istilah kata agak sedikit rawan ya. Cuman kalau teman-teman yang lain yang stikernya nggak terlalu besar, kayak punya aku tuh kan besar banget.
0: Iya,
1: tuh
0: besar
1: tulisan
0: banget
1: Maxim
0: itu, ya,
1: itu aku personal aja sih, memang dari akunya aja nggak mau ambil malam gitu. Biasanya sih start mulai jam 6, pulang jam 6 sore lagi gitu.
0: Ya ini dari jam 6 sampai jam 6 sore lagi gitu ya. Kalau malam enggak ya. Jadi memang cari keamanan ya, karena ya di wilayah Kota Sorong itu enggak semuanya aman ya Kak ya.
1: Iya sih, enggak semua aman.
0: Jadi Jadi ya dipilih-pilih lah ya, kan? Ya. Semoga selalu lancar pekerjaannya.
1: Amin buat teman-teman juga ya, yang lain kan.
0: Buat teman-teman driver yang lain juga, nggak cuma Kak Rizal, karena kan banyak juga ya driver online di Kota Soang ini.
1: Di komunitas aku aja itu udah ada 125 orang kalau nggak salah.
0: Banyak ya.
1: Komunitas aku tuh. Jadi di Sorong itu kan Maxim itu berkelompok tuh. Tapi ya sebenarnya sama aja semuanya. Cuman ya nama-namanya aja yang beda sih. Gitu.
0: Bedanya apa nama-namanya?
1: Bedanya banyak lah, saya nggak usah sebutin semua. Saya sebutin punya saya saja. Kalau kebetulan saya gabung itu komunitas driver Maxim Sesorong Raya, DMSR. Di mereka itu yang pertama tuh. Jadi aku gabung di situ. Selain dari itu paling tidak ada sekitar 18 komunitas.
0: Oh banyak ya ternyata.
1: Ada banyak. Jadi satu komunitas aja itu udah terdiri beberapa member tuh di dalamnya. Kalau di punya aku 125.
0: Wih keren. Tapi aku tuh suka penasaran nih Kak. Biasanya tuh kalau driver itu kan saling berkomunikasi ya di komunitas gitu. Kalau misalnya nih kalau ada kerusuhan gitu, suka komunikasi nggak sih sama satu sama lain? Kalau ada misalnya jangan lewat situ, di situ ada kerusuhan gitu. Ada nggak?
1: Iya. Jadi kita ada grup, ada sebenarnya channel di WhatsApp aja sih ya, teman-teman di dalam komunitas. Jadi emang kalau ada kejadian di Sorong, selain dari sosial media, kita juga bisa dapat di berbagi di grup tadi itu, di WhatsApp itu. Nah biasanya sih terkait info pemalangan jalan ya kan, biasanya tuh di depan Yohan tuh paling sering tuh pemalangan jalan. Jadi biasanya mereka usulkan untuk mending lu lewat sini aja nih, lewat jalan baru atau enggak, karena kalau lewat situ ada sweeping atau apa gitu. Sebenarnya mana-mana aja sih.
0: Itu gunanya grup ya Kak.
1: Gunanya
0: komunitas. Betul. Yang tadi Kakak kasih tahu ya. Dan Kakak penasaran nih, Kakak kan driver online ya, taksi online ya. Itu apakah dijadikan pekerjaan utama atau sampingan kalau dari Kak Rizal sendiri?
1: Kalau aku ya emang jadi pekerjaan utama sih. Tapi lain dari itu aku ada bangun usaha lah, kecil-kecilan lah. F&B gitu, ala-ala warkop angkringan lah. Di sentral sana.
0: Jadi kalau apa namanya, dari segi penghasilan lumayan lah ya Kak.
1: Lumayan masih. Lumayan sih. Lumayan kalau emang kita tergantung, kembali lagi kalau emang kita rajin, konsisten, disiplin, pasti hasilnya lumayan ya kan. Menurut saya sih yang selama ini saya dapat lumayan sih, alhamdulillah.
0: Aku juga penasaran nih gimana sih kalau driver Maxim itu cepet-cepetan nggak sih Kak kalau dapat customer gitu, kalau misalnya ada customer gitu?
1: Jadi itu
0: gimana,
1: bukan
0: sih sistemnya?
1: Dia bukan cepet-cepetan siapa dapat gitu. Misal kita ngumpul terus bunyi semua serentak, enggak. Jadi dia emang masuk dituju sama akun itu. Misalnya nih aku sama teman aku di sebelah-sebelahan, tapi bisa jadi dia yang masuk atau aku yang masuk. Jadi emang seperti sistem lelang lah, tapi berdasarkan algoritma.
0: Algoritmanya gimana?
1: Algoritmanya itu bukan kapasitas saya untuk ngomong. Jadi itu memang dari pihak aplikatornya aja sih. Jadi ya kalau emang masuk di akun kamu, ya udah berarti itu punya kamu gitu. Jadi kalau, tapi dia ada waktunya. Ada waktunya. Jadi sekitar beberapa detik gitu, paling tidak mungkin 20 detik ya. 20 detik itu kalau enggak diambil, dibiarin aja, ya udah nanti masuk di orang lain gitu. Itu istilah kata PTO. Penolakan tugas otomatis kayak gitu. Itu kena pelanggaran tuh biasanya.
0: Itu kena pelanggaran.
1: Iya, kena pelanggaran. Jadi turun rating lagi kan, nanti kedepannya bakal kayaknya agak susah cari orderan ya, berdasarkan pengalaman aku selama Maxim kayak gitu sih. Jadi aku biasanya selalu ambil. Kalau emang nggak bisa, ya udah aku biarin aja, nanti biar masuk di teman-teman yang lain kayak gitu.
0: Oke, jadi itu bukan rebutan ya? Karena aku pikir kayak cepet-cepetan.
1: Kayak rebut-rebutan iya, gitu ya, siapa yang on di ini ya kan? Enggak sih, dia lebih ke emang dia udah masuk di akun itu ya, udah memang milik.
0: Tapi ada caranya nggak biar dalam sehari itu banyak customer yang masuk ke akun kakak gitu, ada caranya nggak?
1: Ya pasti rajin aja lah, maksudnya semua orderan diambil aja. Jadi kan gitu, kita ada filter tuh. Filter misalnya bisa dipilih, kita mau open arah Sorong Timur, ada Sorong Barat, ada Kecamatan Sorong, ada Sorong Manoi juga. Bisa sampai di Maladumes, pernah saya sampai jauh di Maladumes sana, di ujung Sorong ada di BP2IP sana tuh pernah. Jadi itu bisa kita filter untuk cara dapatkan orderan banyak tuh, itu dari kita bermainnya di situ. Jadi kalau misalnya nih saya mau pulang, rumah saya di Sorong Timur, ya jadi saya dari RRI Pro 2 saya opennya cuma Sorong Timur aja. Nah tapi saya kemungkinan saya untuk dapat orderan di Sorong Barat sana itu nggak ada, karena saya nggak on bagian situ. Jadi saya harus on cuma Sorong Timur aja, kayak gitu sih. Jadi kalau memang kalau mau banyak ya udah di onin aja semua gitu. Jadi mau kemana kek
0: tapi
1: udah ambil aja.
0: Resikonya ya harus kemana-mana.
1: Iya gitu ya, memang ya. Resikonya itu. Terlebih lagi kan jalan di Sorong juga kan agak sedikit ini ya, agak ancur-ancuran gitu ya, beberapa tempat lah, nggak semua. Tapi udah overall bagus sih sejauh ini.
0: Iya, kalau yang kalian sih sebenarnya akses apa sih namanya jalannya dan lain sebagainya kayaknya udah oke ya,
1: udah
0: kayak jadi
1: udah
0: tidak mempersulit taksi online ya. Itu kalau kakak itu dalam sehari ya rata-rata tuh bisa dapet customer itu berapa?
1: Oh, sehari nih, gak usah spill ini ya. Ini kita bicara apa, berapa banyak customer aja ya. Paling aku kalau sehari, kalau emang lagi rajin bisa sampai 30.
0: Banyak
1: kalo,
0: ya.
1: Kalau emang rajin ya. Tapi kalau biasa datang mager-mageran gitu, paling cuma ya, paling cuma 10 apa 15 gitu. Jadi emang harus disiplin sih. Biasanya aku ngatur jam kerja aku seperti orang jam kerja di kantor gitu. Jam 6 pagi udah mulai open tuh, tergantung kalau misal orderannya masuk di jam 6:30 atau jam 7 ya udah berarti itu udah termasuk jam kerja gitu. Kelarnya pun juga nanti di jam 6 sore. Karena kan ya emang kita kan harus punya waktu untuk diri sendiri ya, istilah kata anak-anak zaman sekarang lihat quality time ya, untuk diri sendiri, lihat keluarga, lihat ibu di rumah, anak-anak ya. Jadi kita memang harus jangan menghabiskan waktu kita hanya di jalanan. Kita harus ingat juga orang-orang di rumah, terutama keluarga yang menunggu gitu sih Mbak Eka.
0: Ya, aduh luar biasa sekali ya Kak Rizal. Oke, Kak Rizal, kita break sebentar ya. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol. Tadi Kak Rizal sempat bilang juga katanya ada temennya yang mau gabung ya.
1: Iya, ada.
0: Mungkin mungkin bisa dihubungi biar cepat-cepat bisa gabung
1: Sini, jadi ya. Teman-teman dari komunitas motor custom Nomads Kasuari di Sorong. Jadi kita tuh ada buat semacam komunitas motor, tapi khusus untuk motor custom doang. Itu bisa kita bahas lebih dalam. Tapi tadi dia udah datang sih, cuman sekarang udah cabut kan, lagi nih. Ntar gue panggilin aja lagi.
0: Oke, kita beri sebentar Kak Rizal. Ada satu lagu buat Mopro 2. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Rizal. Nanti kita akan ngobrolin tentang ya pokoknya suka dukanya lah selama jadi driver taksi online ya. Oke, Mopro 2, jangan kemana-mana. Tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: Ya baik teman Pro 2, dimanapun kamu berada, kehadir kembali menemani teman Pro 2 di obrolan sore ceria kali ini. Masih ditemani sama Kak Rizal sebagai narasumber kita di sore hari ini ya. Kita akan ngobrolin soal suka dukanya dulu ya Kak ya. Tantangan, pokoknya tantangan suka duka sesuai dengan judul topik kita di sore hari ini. Karena yang namanya jadi driver taksi online itu pasti ya ada suka dukanya gitu ya. Apalagi kalau malam hari misalnya, atau menemui customer-customer yang dengan berbagai karakter gitu ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Itu boleh diceritain Kak tantangannya, itu biasanya apa, suka dukanya itu biasanya
1: kalau
0: apa?
1: Kalau untuk sukanya itu sebenarnya banyak aja sih. Pertama ya mungkin kita bisa mengatur waktu kerja kita yang fleksibel. Artinya ya emang di situ kita sendiri yang ngatur jam kerjanya. Terus juga beberapa kita bisa apa ya, ada rasa puas lah ketika target harian itu berhasil tercapai. Jadi kan biasanya driver-driver itu mereka punya target harian yang harus mereka store. Karena kebanyakan dari kita itu gak tahu ya, banyak atau sedikit, tapi ada yang kayak gitu. Mereka itu ambil mobil kredit gitu. Nah itu kan harus kejar storan bulanan ya kan. Jadi mereka bagi ke per hari itu, untuk bisa capai per hari itu aja udah alhamdulillah banget, udah senang lah. Itu untuk sukanya. Sedangkan kalau untuk dukanya apa ya, kadangkala ya kita emang harus ekstra hati-hati di saat jam kita mencari ini. Harus berhati-hati di daerah-daerah tertentu yang emang sepertinya di daerah situ agak rawan ya. Makanya kita harus hati-hati. Itu aja sih. Terus sama tekanan BBM.
0: Oh iya betul, karena ke BBM kadang.
1: Iya, kayak kemarin tuh kan waktu itu orang panik buying tuh. Jadi pada beli-beli BBM tuh. Jadi akhirnya kita malah susah, yang memang betul kerja mencari di jalan itu malah susah dapat BBM waktu itu. Itu salah satunya. Terus juga macet, jalan yang rusak, perjalanan yang jauh itu kan menguras tenaga tuh. Nah itu tuh BBM, servis ban oli dan lain sebagainya tuh, itu termasuk ya apa ya, duka ya. Berarti emang udah konsekuensi juga sih.
0: Iya, udah resikonya juga.
1: Udah resiko kan.
0: Yang dari yang harus ditanggung gitu ya.
1: Terus aku pernah ada kejadian lucu nih.
0: Apa Kak?
1: Mbak Dian, aku pernah bawa turis. Jadi dia pengen pergi ke Raja Ampat, Pelabuhan Ferry. Dalam otak aku tuh, pikiran aku kira kalau misal dia turis, dia bule, pasti dia bisa ngomong bahasa Inggris ya kan. Jadi aku ala-ala lah dengan keterbatasan bahasa Inggris aku juga yang penuh asbun itu. Padahal dia gak ngerti. Aku kirain dia gak ngerti itu karena dia gak paham maksud aku. Ternyata dia emang gak bisa bahasa Inggris aja gitu. Ternyata emang ya kalau turis itu bukan berarti dia bule, dia bisa bahasa Inggris ya kan. Kayak gue, oh ya ini emang jadi pembelajaran buat diri sendiri sih. Makanya bilang, waduh, besok-besok kalau dapat kayak gitu kayaknya ya udah, kalau emang diajak ngobrol ya ngobrol. Tapi gimana ya, aku tuh tipenya orang yang suka mau ngobrol aja gitu. Sekalipun sama turis-turis juga saya suka ajak ngobrol gitu. Walaupun bahasa Inggrisnya terbatas ya. Gitu aja sih kalau untuk suka dan dukanya ya.
0: Iya. Jadi kalau Kak Rizal ini tipe driver yang kalau misalnya dapat orderan, dapat customer itu diajak ngobrol gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, saya selalu ngajak ngobrol lah. Terus juga kan customer juga bisa

0: aman gitu. Kalau misalnya kita juga nggak suntuk di jalanan gitu.
1: Nggak bosen juga, nggak boring.
0: Jadi saya memang nggak cepat bosan orangnya. Jadi kalau nggak ada suara-suara yang saya dengar tuh kayaknya ada yang kurang gitu.
1: Lagian itu juga memberikan kesan ramah ya terhadap customer. Gitu, biar customer itu ngerasa kayak wah aku tuh disambut baik gitu ya sama drivernya gitu ya.
0: Kadang-kala karena aku saking cerewetnya nggak tahu ini positif apa gimana, cuman kayak dia merasa bahwa wah, ini ada teman buat cerita nih. Pernah tuh sekali jemput tamu, dia baru keluar dari tempat inilah ya di kampung baru sana ini, kebetulan juga udah agak malam nih. Terus dia nangis gitu. Jadi teman cerita lagi
1: curhat
0: gitu. Jadi tadinya aku driver jadi teman curhat nih gitu. Aduh, ya udah, itu sih salah satunya juga. Banyak lah berbagai macam karakter orang tuh kita sering dapat gitu. Ada yang sedih, ada yang punya masalah pribadi, terus di ini biasa kita inilah nyambut aja lah.
1: Jadi beraneka ragam jenis customer
0: aneka ragam jenis agati dan fauna.
1: Tapi itu serunya karena Kak Rizal bisa ketemu sama banyak orang setiap hari gitu ya. Menambah relasi juga gak sih Kak?
0: Iya betul. Jadi ya sekarang kan yang paling penting juga itu kan relasi ya. Jadi saya bisa ngongol di sini juga kan sebenarnya relasi juga, kenal sama.
1: Karena kan tadi Kak Rizal sempat ngobrol sama aku kalau Kak Rizal itu temannya Kak Yuda ya.
0: Iya, saya kenal. Jadi kalau saya mau ceritain lagi nih ya. Waktu itu Pak Yuda ini dia customer saya. Terus kebetulan saya lagi ini nongkrong di Pro 2 di radio. Jadi memang Pak Yuda bilang, "Mas dengar Pro 2 juga?" Iya, Mas, saya tiap hari saya dengar Pro 2. Pokoknya saya kalau on mobil berarti Pro 2 juga on. Pasti Pro 2 karena dia emang settingan udah di situ. 96,7 ya.
1: Iya itu.
0: Ya itu saya makanya saya selalu nongkrong di situ, jadi emang udah settingan reset dari defaultnya udah gitu udah.
1: Oke, berarti ya siang malam lah ya dengerin era di Pro 2 ya. Tapi ngomong-ngomong dulu nongkrong di Pro 2 tuh maksudnya nongkrong gimana? Waktu itu bisa diceritain nggak?
0: Nongkrong itu bukan nongkrong dalam artian harfiah ya, maksudnya nongkrong sering dengar aja.
1: Sering dengar
0: ya, emang nongkrongnya di mobil nih. Tapi berasa dekat sama Pro 2 karena ada di mobil juga Pro 2-nya gitu.
1: Oke.
0: Gitu sih.
1: Hafal enggak nih nama-nama penyiarnya nih?
0: Nama-nama penyiar, waduh. Kalau nama-nama penyiar kayaknya enggak semua ya, saya pernah dengar ada Kak Rama di situ. Ada Mbak Eka, ada Mbak Tika. Siapa lagi ya?
1: Ada Kak Grace ya.
0: Ada Kak Grace,
1: Kak Ria.
0: Iya, betul. Itu saya sering sih dengar. Makanya saya pada langsung tiba-tiba udah tahu aja nih nama-nama orang. Sebenarnya saya enggak pernah ketemu sama orangnya. Iya sih.
1: Tapi ini baru pertama kali ya ke RRU.
0: Baru pertama kali saya datang sini, ternyata ruangan RRI Pro 2 dinginnya dingin banget. Ini bagus nih kalau misal bulan puasa kita on air nih ya, jadi nggak kerasa waktunya nih.
1: Dan apa namanya, Kak Rizal ini apa ya, kayaknya suka banget sama Pro 2 ya, sampai diputar terus ya di radio. Berarti kalau Kak Rizal sambil nganter customer gitu juga putar RRI Pro 2 gitu ya?
0: Pasti saya dengerin Pro 2 karena kalau misal kita putar lagu dari HP kita yang ini, lagu yang udah di download ya, itu kan lagu yang memang kita suka, yang kita pilihan kita. Tapi kalau misal ada Pro 2 yang jadi disc jockey-nya nih ceritanya nih, itu jadi pilihannya lebih beragam lagi. Lagu yang gak pernah didengar pas diputar sama Pro 2 didengar gitu ya. Akhirnya bilang, wah ini lagu ini enak juga ya. Akhirnya pelan-pelan hafalin liriknya, cari gitu.
1: Jadi kayak punya insight baru gitu.
0: Punya insight baru, betul.
1: Punya apa sih, referensi lagu baru gitu ya.
0: Jadi lagi emang harus lebih beragam aja sih, daripada kalau cuma itu ya itu aja. Gak ada tambahan lagi.
1: Oke, ya pokoknya kami segenap kru RRI Pro 2 mengucapkan terima kasih karena udah selalu
0: sama-sama jadi mau ngasih udah diundang RRI nih. Saya makasih loh Mas, saya udah diundang, pengalaman baru lagi nih.
1: Jadi kita kayak simbiosis mutualisme gitu ya.
0: Iya, saling membutuhkan ya.
1: Oke, ini kan RRI ini besok mau ulang tahun ceritanya. Karizal udah tahu belum? Kalau besok lah mau ulang tahun.
0: Iya, saya pernah dengar sih, tapi
1: tepat di tanggal 11 September itu kita selalu memperingati hari ulang tahun. Dan tahun ini itu ke 81.
0: Oh, udah sama kayak ini ya.
1: Udah Indonesia sama Republik Indonesia karena tahunnya sama, berdirinya ya. Jadi kalau Kak Rizal ini kan udah jadi istilahnya pendengar setianya RRI gitu ya. Kak Rizal punya pesan-pesan enggak nih buat RRI kira-kira?
0: terkhusus RRI Pro 2 Sorong ya. Karena saya tipe orang yang selalu di jalan ya. Jangan bosan-bosan ya untuk teman-teman terus mengudara, temanin kami di jalan para driver online ini. Karena rasanya agak sepi kalau misalnya gak ada suara-suara gitu loh. Entah itu musik atau mungkin dari Mbak Eka yang sering on air aja terus, sering mengudara. Jadi ya diperbanyakin aja on air yang untuk ngobrol seperti berbincang sama sama kita pendengar kayak gitu. Itu aja sih Mbak. Tapi selama ini overall bagus semua. Keren udah. Keren udah.
1: Ya jadi tuh sebenarnya aku tuh kalau siaran malam ya, aku tuh suka kepikiran ini tuh pasti banyak banget loh driver-driver online yang istilahnya kayak nganter customer, nunggu customer sambil putar radio. Makanya aku tuh selalu sapa Kak kalau malam gitu. Betul.
0: Jadi ya emang apa teman-teman kayak misalnya aku ini juga sering ya, gak sering juga, tapi emang pernah aja nongkrong tuh sampai jam 2 subuh, jam 3. Nah pulangnya itu kan biasa kalau gak ada suara-suara tuh kayaknya rasanya kayak takut gitu. Jadi kalau kan enak kalau ada dengar suaranya Mbak Eka kan, lumayan ada teman ini, teman jalan buat pulang gitu.
1: Iya. Oke, pokoknya itu ya teman Pro 2 Kak Rizal ini ternyata teman bagian dari teman Pro 2 juga
0: yang betul selalu banget.
1: Apa sih namanya selalu ada lah ya nongkrong gitulah istilahnya,
0: istilahnya nongkrong
1: dengan RRI Pro 2 gitu ya. Oke, kita balik lagi ke suka dukanya ya Kak Rizal. Tadi sempat dibahas juga ada tantangannya dan lain sebagainya. Tapi kesulitan terbesar apa sih yang pernah Kak Rizal alami selama jadi driver gitu?
0: Kesulitan terbesar nya itu mungkin ini ya, sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana, cuman beberapa kendaraan itu kan nggak terlalu besar ya. Kalau kendaraan saya itu kan ras, jadi dia agak lebih besar. Jadi kalau saat dimana kita harus masuk di lorong yang agak sempit itu yang menjadi PR juga tuh. Kadang saya minta pengertian dari customer, bilang ibu bapak mohon maaf mobil saya agak besar nih, nggak bisa masuk sampai dalam banget gitu. Saya kan customer maunya langsung jemput di depan pintu tuh. Bilang aduh nggak bisa kalau itu, mohon ya ibu bisa jalan ke depan lah, karena jalannya nggak memungkinkan untuk saya lewat kayak gitu. Itu aja sih, ya mungkin itu aja sih tantangan terbesarnya saya ya. Terkait jalannya aja karena emang mobilnya aja yang besar.
1: Tapi karena customer itu juga kadang-kadang ada juga tipe yang nggak mau nunggu lama nih Kak, gitu kan. Itu gimana caranya Kak Rizal itu memberikan pengertian sama customer, misalnya perjalanannya dari apa sih namanya tempat Kak Rizal dapat orderan ke tempat jemputnya gitu agak lama, itu gimana caranya memberikan pengertian Kak?
0: Sebenarnya kalau aku sih agak cepat aja sih nyetirnya, cuman pernah sekali tuh. Jadi waktu itu kan Sorong ya zaman dulu, bukan Sorong zaman dulu juga sih, maksudnya Sorong dulu itu kan sering banjir tuh.
1: Iya betul.
0: Nah sering banjir, jadi waktu itu aku lagi narik loh. Baru ini customer minta buru-buru, katanya mau pergi ke acara pernikahan waktu itu. Pernikahan banjir-banjir gimana sih? Yaudah, jadi bilang ibu, ibu ntar ya saya lagi cari jalan dulu, soalnya jalannya keblokir sama air nih, akhirnya genangannya tinggi banget nih. Bang, aduh mas nggak bisa cepetan dikit kah? Ini saya buru-buru nih, saya tamu penting dalam ini ya. Udah, iya bu, mohon maaf. Saya jadi ngomongnya yang santun aja, ngomongnya sambil telpon. Kan kita ada fitur telpon. Ibu, mohon maaf, saya nggak bisa karena ini jalannya di depan banjir. Takutnya mobil saya malah
1: terobos
0: malah
1: gitu.
0: Nanti jadi berabe gitu, malah yang tadinya saya harusnya tiba jam sekian, malah saya nggak tiba-tiba gitu. Nah itu yang saya takutkan. Itu aja sih kalau misalnya ada customer yang minta buru-buru, ya tergantung kita, kita kasih pengertian aja terkait kendala yang kita alamin, pasti mengerti kok.
1: Kalau misalnya nih Kak, kalau ada customer nih yang tiba-tiba batalin pesanan gitu, itu gimana Kak? Berpengaruh juga kah sama rating di drivernya?
0: Itu saya kurang tahu ya. Kalau kalau untuk perkara rating itu memang bukan kapasitas saya, itu memang dari pihak aplikator. Cuman harusnya sih nggak berpengaruh ya, karena di cancel sama penumpangnya, bukan kita yang cancel. Kalau misal kita yang cancel pasti berpengaruh, karena kita menolak penugasan otomatis itu tadi yang saya bilang, PTO itu tadi.
1: Tapi
0: kalau ini saya belum pernah tinjau secara langsung, karena ya emang kadang ada pengurangan, tapi bisa jadi dia dari pengurangan karena hal lain, bukan karena kita karena dia cancel orderan sih.
1: Gitu ya. Oke, nah ini kan kakak kan kerjanya dari jam 6 sampai jam 6 ya kurang lebih ya.
0: Kurang lebih jam 6
1: gitu ya. seandainya ada apa sih namanya perpanjang waktu mungkin.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi kita kadang kan keluar rumah itu tergantung emang orderan. Kalau orderan udah masuk jam segitu ya udah jam segitu keluar, langsung keluar. Gitu, tapi ya. Dalam catatan udah harus mandi tuh, udah siap. Iya. Jangan sampai baru bangun on langsung ini jalan. Wah, gak enak juga nanti sama pelanggan.
1: Iya kan? Iya. Aduh kok ini kayaknya drivernya belum mandi nih.
0: Iya, kayaknya belum mandi drivernya nih kok kayak ada gimana tuh di ini.
1: Iya. Tapi pernah enggak sih Kak ngerasa kayak capek, jenuh gitu sama pekerjaan Kakak atau Kakak enjoy aja selama jadi driver?
0: Selama ini ya enjoy aja ya. Kalau jenuh ya wajar ya, maksudnya jenuh itu bukan dalam artian kita enggak mau lagi narik di maksim, cuma jenuh itu dalam kondisi tertentu, ibarat misal orderan lagi sepi nih. Nah, itu kan biasanya jenuh tuh, enggak tahu mau ngapain. Kayak kadang tadinya paket kuota 20 giga, 30 giga tuh habis dalam waktu 1-2 hari tuh bisa aja. Karena kan kita sambil scroll TikTok, scroll nonton YouTube. Jadi habis di situ main game lah inilah, karena saking enggak ada orderannya itu. Nah, itu jenuhnya kayak gitu aja sih. Kalau untuk jenuh narik di maksim sebenarnya aman-aman aja sih. Enggak terkhusus maksim ya, di Grab, Gojek pun juga aman aja sih.
1: Oke, jadi sebenarnya tadi Kak Rizal pun juga cerita ya. Kak Rizal ini ya kayaknya sih enggak jenuh-jenuh amat karena Kak Rizal tadi punya sampingan juga ya. Tadi ada warkop ya tadi ya. Jadi selain jadi driver, Kak Rizal jadi ini apa namanya?
0: Saya ada ya. Buka warkop lah, warkop buat teman-teman driver maksim ya. Untuk nongkrong di situ, misal kalau mau nunggu orderan boleh tuh datang merapat di warkop kita, namanya Nome Space.
1: Itu di mana Kak?
0: Itu di Central, di kilometer 10 depan Batalion Kak.
1: Oh yes.
0: Di situ.
1: Aku tiap malam kalau dinas malam itu aku suka ngelihat kayak di itu nggak sih Kak, di dekat lapangan tenis itu bukan sih?
0: Iya. Dia di situ, tapi kami yang di depannya, yang memang pas di samping toko sentralnya.
1: Pas di toko sentral. Oh iya, yang banyak mobil-mobil itu.
0: Nah,
1: ya
0: banyak mobil-mobil itu kan. Nah, di situ. Jadi tempat aku itu dia baris keempat dari depan, banget dia.
1: Iya, itu sampai malam loh, Kak.
0: Sampai malam ya. Memang jadi... di situ paling rame lah. Memang tempatnya buat kalau mau nunggu orderan ya di situ, tempat buat rasa kopi, apa makanan, snack-snack ringan di situ banyak sih.
1: Iya, itu jadi tempat ngobrolnya
0: anak-anak gini. Kemudian juga aku di situ gabung, maksudnya teman-teman dari motor custom juga ada tuh.
1: Itu komunitas Kakak juga ya?
0: Komunitas ya, komunitas aku. Jadi aku bikin komunitas motor custom, terus bikinin sarangnya, ibaratnya gitu. Jadi namanya juga sama. Kalau komunitasnya itu nama Kasuari Nomads.
1: Kalau yang
0: warkopnya namanya Nomad Space.
1: Ada nomad-nomadnya.
0: Jadi
1: ya?
0: Ada nomadnya, jadi nggak marah gitu kan, bahasa Inggris kan nggak marah gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya besok kebetulan kita ada mau touring lah, kita touring kecil-kecilan, gabung sama teman-teman dari komunitas motor NMAX sama PCX besok Jumat ini. Nah itu nanti titik kumpulnya tuh di Nomad Space.
1: Itu mana Kak?
0: Itu kita putar-putar kota Sorong aja sih sambil memperkenalkan dunia motor custom gitu. Karena kan motor custom di Sorong nggak terlalu banyak ya. Padahal jenis-jenis motor custom itu banyak, cuman peminatnya di Sorong ini yang belum terlalu banyak. Makanya itu kita punya misi untuk memperkenalkan motor custom juga sih sekalian.
1: Dan itu banyak juga ya teman-teman dari itu komunitasnya ya.
0: Iya, banyak.
1: Iya. Tapi pernah nggak sih touring sampai ke ini, ke Terminal Buan atau ke Sorong Selatan atau ke mana gitu yang agak jauh gitu?
0: Kita pernah sampai ke Terminal Buan, kita ke kali apa lagi namanya? Kali ya? Yang biru itu loh.
1: Sembra,
0: kali Sembra. Kita pernah touring sampai di situ sama teman-teman motor custom gitu. Orang pada pikiran bilang motor custom emang kuat jalan sampai sejauh itu. Mana buktinya kuat-kuat aja kok. Itu padahal perjalanannya 3-4 jam gitu kita di jalan.
1: Iya.
0: Tapi ya kita buktiin kan bahwa motor custom itu enggak manja gitu. Karena teman-teman juga pada paham tentang mesin ya. Jadi kita saling bantu juga sih.
1: Dan itu kalau mau gabung nih ke komunitas Kak, boleh nggak nih?
0: Boleh dong, boleh. Jadi motor custom itu kan basic motornya itu bisa apa aja Kak. Jadi kalau misalnya nih Mbak Eka kan nggak tahu bawa motor kopling nih, motor custom kan nggak bisa bawa motor kopling kan? Jadi bisa dibuatin motor misal yang tadinya matic jadi motor custom, modelnya itu bisa tuh. Jadi misalnya motor aku NMAX nih dirubah jadi motor custom tuh boleh Mbak, bisa itu. Jadi dia emang konsepnya aja untuk jerawannya, basic mesinnya itu terserah, bebas aja sih, tergantung ownernya dia maunya kayak gimana gitu.
1: Oke.
0: Ya, jadi kalau macam kalau misalnya mereka mau gabung terus nanti mau riding ya, gabung sama ya, teman-teman di Nomads, datang aja di Nomad Space di Central. Emang sarang kita di situ tuh. Banyak kok mereka, orang-orangnya humble-humble sih, bisa mengarahkan juga kalau memang mau tertarik di dunia motor custom.
1: Oke, ternyata Kak Rizal punya sarang ya. Pokoknya di Central tadi baris keempat ya.
0: Iya, baris keempat dari paling depan dari banget.
1: Paling depan banget ya. Namanya tadi ya Nomad
0: Space.
1: Jujur Kak belum pernah ke sana, padahal di situ tuh rame banget. Setiap kali aku pulang tuh selalu kayak banyak mobil-mobil gitu. Aku mikir
0: harusnya mampir doang, gak apa-apa. Saat aja itu tuh banyak kok jual kopi. Kalau mbak Eka gak suka minum kopi, di situ ada matcha tuh. Biasanya kan matcha tuh suka tuh ciwi-ciwi kan. Suka matcha, coklat tuh banyak tuh di situ.
1: Tapi biasa driver-driver memang ke situ ya kalau misalnya nunggu orderan.
0: Karena ini baru, makanya saya mau infokan teman-teman kalau misal saya kan juga saya paham lah tentang gimana sih kita saat dimana kita cari orderan terus nunggu jenuh ya, apa mangkal lah di warkop, harganya juga murah-murah kok. Kita jual kopi bukan kopi yang kopi giling tapi kopi digunting sih, lebih kayak gitu, kayak good day gitu sih.
1: Tapi kan yang penting tempatnya ya kak.
0: Aja kalau emang lagi jenuh di jalan ya bisa lah mampir di Nomad Space.
1: Ada wadahnya ya.
0: Ada wadahnya betul
1: untuk beristirahat, untuk ngapain aja Oke, kita break sebentar ya Kak Rizal, ada lagu buat teman pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana, masih ada sisa waktu 15 menit lagi ya untuk ngobrol bareng sama Kak Rizal ya. Oke teman pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. We'll be right back.

0: Baiklah berada dimanapun kamu berada di section terakhir ya. Di 10 menit ke depan Eka masih ngobrol sama Kak Rizal nih ya. Kak Rizal tuh dulu sebenarnya ya, pengen jadi penyiar Pro 2 ya. Tadi bilang kayak gitu.
1: Aduh, ya pengen sih. Pengen, cuman emang belum ada jalurnya aja waktu itu.
0: Iya, mungkin next ke depannya bisa ini ikut rekrutmen ini ya.
1: Boleh, boleh,
0: ada,
1: boleh.
0: Ada itu ya. Pokoknya
1: info locker dong. Kayak gitu kan biasanya.
0: Tapi suaranya bagus Kak Rizal. Oh, ya? Ya, jadi cara-cara berkomunikasinya bagus. Jadi kayaknya cocok juga untuk jadi penyiar.
1: Jadi saya emang sering ngomong sendiri aja. Sama Batu aja saya temanin ngomong tuh di dalam mobil kan sampai jenuh. Kak, seolah-olah ala-ala jadi anak Pro 2 gitu, penyiar gitu. Padahal iya, enggak juga sih.
0: So, saya tetap itu sama Pro 2 ya. Tapi kalau ini karena berhubung apa ya, sekarang tuh lagi temanya HUT ke 81 RRI, jadi kita ngobrolin Pro 2 dulu deh. Pokoknya kita ngobrolin radio dulu. Tadi Kak Rizal sempat ngomong kalau pokoknya kalau lagi apa sih nyetir gitu sambil dengerin RRI Pro 2 gitu ya. Menurut Kak Rizal itu manfaat Pro 2 bagi Kak Rizal selama menemani bekerja itu apa kira-kira?
1: Banyak sih, salah satunya saya dapat banyak informasi baru yang saya baru tahu kan. Pernah ada tuh di Pro 2 ngomongin tentang FYI apa gitu-gitu gitu kan. Itu saya jadi tahu lagi gitu tanpa harus. Jadi saya menambah wawasan sambil kerja gitu. Itu sih sama lagu-lagu playlistnya bagus-bagus banget gitu.
0: Jadi karena kalau sambil nyupir gak mungkin juga kan sambil scrolling
1: nonton TikTok, iya itu gitu, makanya kan saya sering dengar makanya ini.
0: Dengerin aja
1: gitu. Karena informasi yang disampingin juga kan valid kan. Dari fakta. Kalau misalnya kita cari sendiri, kadang kita harus pilih-pilih tuh. Zaman sekarang nih ya, kalau kita mau ini gitu, hoaxnya tuh banyak gitu. Tapi kalau dari Pro 2 RRI ya pasti udah pasti terjamin lah keaslian dari beritanya ya kan.
0: Iya.
1: Anti miskom-miskom lah. Misalnya kayak gitu.
0: Tapi sering dengerin Pro 1 juga gak Kak?
1: Pro 1 aduh saya jarang sih Pro 1, cuman Pro 2 aja emang. Cuman kalau Pro 1 tuh dia apa? Dia berita, ngomongin berita ya. Oh, itu penting juga sih harusnya.
0: Iya, mungkin next bisa ke boleh 102,6 FM ya.
1: 100. Oke. Nanti aku gantian enggak nongkrong nanti, di Pro 2 lagi ya.
0: Nanti ganti-gantian, kadang di Pro 1, kadang
1: boleh,
0: di Pro 2.
1: Boleh.
0: Kalau lagi pengen dengar berita-berita info terbaru di Sorong Raya, boleh ke Pro 1. Itu Pro setiap 1. Jam 6 pagi itu ada berita.
1: Tapi penyiarnya Mbak Eka juga atau?
0: Oh, beda. Iya, kita ada aduh berapa ya aku enggak ngitung, pokoknya sekitar 10-an lebih 10. Penyiar
1: oh,
0: ya.
1: Oh, banyak ya?
0: Iya. Jadi di Pro 2 sama Pro 1 tuh beda. Jadi kalau aku di Pro 2 ya di Pro 2 aja gitu. Pro 1 ada sendiri.
1: Ada sendiri
0: gitu.
1: Ya. Iya. Tapi itu pembahasannya gimana? Maksudnya pola pembacaan beritanya itu kayak gimana? Emang kayak di TV-TV itu kan atau
0: iya.
1: Oke, gitu. Kalau di Pro 2 kan ngomongnya santai itu, bahasa santai, anak muda banget ya kan?
0: Karena kan Pro 2 itu kan segmentasinya anak muda. Iya.
1: Oh, iya.
0: Jadi kalau misalnya kayak Kak Rizal gitu pasti seneng dengerin era di Pro 2 karena memang
1: iya, karena emang nyamannya di situ.
0: Nyamannya di Pro 2 gitu ya. Jadi begitu ya.
1: Iya, begitu.
0: Jadi teman apa namanya? Era di Pro 2 bisa menghilangkan rasa bosan ya istilahnya
1: ya, betul.
0: Kayak gitu.
1: Sangat bisa memilih. Saya makasih banget nih udah ada Pro 2 di Sorong ya, pastinya harusnya ada sih dengan saya baru aja dengar mungkin ya. Karena saya beli mobilnya juga baru sih, belum terlalu lama, makanya saya baru dengar Pro 2 lagi nih gitu.
0: Tapi kalau misalnya ke Rizal nih gak bisa dengerin di mobil gitu ya, Kak Rizal bisa dengerin pakai handphone?
1: Bisa. Aku tahu banget. Aku tahu itu RRI digital kan?
0: Betul.
1: Saya tahu. Saya sudah download juga ada ini sekarang. Jadi saya di rumah juga itu sambil masak terus dengar tuh RRI digital Pro 2 lagi.
0: Iya.
1: Makanya saya nggak. Memang saya anaknya Pro 2 banget gitu. Selalu nongkrongnya di Pro 2, di HP di Pro 2, di mobil di Pro 2 juga. Gitu.
0: Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya ada pengen request lagu bisa komen di RRI digital atau di WA-nya Pro 2. Udah nyimpen belum nih Kak WA-nya Pro 2?
1: Ada.
0: Udah.
1: Sudah ada.
0: Iya.
1: Nanti tunggu ya. Nanti aku serang pokoknya spam nih.
0: Pokoknya
1: boleh.
0: Ditunggu nih ya. Nanti kalau mau request lagu boleh ke WA-nya RRI Pro 2.
1: Oke,
0: ya.
1: Sip.
0: Nanti biasanya tuh kalau di jam 7 malam itu ada lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur. Kalau mau request boleh ya.
1: Oke lah. Nanti aku spam nih lagu-lagu Indonesia Timur nih ya.
0: Iya. Tapi apa ya istilahnya, kalau menurut Kak Rizal, aku amazed banget sih sama Kak Rizal ya, yang masih dengerin radio gitu ya. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang itu kan lebih suka scrolling medsos gitu ya. Kenapa Kak Rizal itu masih apa ya, masih enjoy banget dengerin radio gitu?
1: Ya karena apa ya, karena emang suka aja gitu. Cara ngomong orang-orang di penyiar tuh kayaknya bagus gitu loh. Jadi kayak lebih bisa menemani aja di jalan gitu. Sebenarnya itu sih, cuman tergantung ya, anak-anak muda sekarang kenapa mereka jarang dengerin radio, mungkin karena emang mereka punya kesibukan yang gak harus pakai denger radio gitu. Cuman kalau aku kan ya emang waktunya nyetir butuh fokus, nah kadang juga saling-selingan dengar Pro 2, dengar RRI gitu, radio. Sebenarnya gitu aja sih. Untuk pendalaman ilmu terkait itu aku gak paham tuh kenapa anak muda zaman sekarang gak ini.
0: Tapi Kak Rizal intinya suka ya.
1: Iya, saya suka banget, suka banget banget.
0: Dan tentunya ini istilahnya kayak media yang bisa didengarkan kapanpun, dimanapun.
1: Dan sekarang udah dipermudah lagi setelah ada RRI digital kan. Jadi sekalipun di rumah juga bisa.
0: Oke. Oke, terakhir nih Kak Rizal, karena besok kita mau merayakan hari ulang tahun ke-81 RRI seluruh Indonesia lah ya, pokoknya RRI gitu. Kak Rizal punya pesan-pesan apa untuk RRI? Punya harapan apa untuk RRI?
1: Untuk RRI seperti biasa ya, jangan bosan-bosan untuk terus mengudara di Republik Indonesia ini. Pastinya kami pendengar masih banyak kok, istilah saya anak muda pun juga masih senang suka dengar radio di jalanan. Ya pastinya untuk RRI kedepannya makin sukses ya, makin bisa menerima banyak penyiar, karena saya juga pengen jadi penyiar RRI. Kalau bisa mempertimbangin saya lah. Sebenarnya itu aja sih Pak, selalu sukses terus, pokoknya kompak terus, solid terus, humble sama penyiar, pendengar ya, sering banyak request-requestan lagu gitu.
0: Oke, terima kasih Kak Rizal.
1: Iya, makasih Mbak.
0: Pokoknya sukses selalu juga buat Kak Rizal. Amin. Pokoknya semoga selalu dimudahkan dalam pekerjaannya, dapat orderan sebanyak-banyaknya.
1: Amin. Ya. Aduh, pegal banget tuh.
0: Terus usahanya juga lancar tadi, nomad. Amin. Ya.
1: Nomad
0: di depan batalion, sampingnya sentral.
1: Sampingnya sentral, betul.
0: Jadi kalau mau berkunjung di sana, boleh banget ya, ada Kak Rizal dan juga teman-teman yang lain ya. Oke, teman Pro 2, sekian obrolan sore ceria kita di sore hari ini. Next, kedepannya kita masih akan hadirkan narasumber-narasumber lainnya. Pokoknya terima kasih buat Kak Rizal atas kedatangannya di RRI Pro 2.
1: Makasih Mbak.
0: Jangan kapok main ke RRI Pro 2.
1: Iya, enggak lah, enggak mungkin kapok lah. Saya suka kok ngomongin
0: di sini. Mungkin nanti next kedepannya RRI yang akan berkunjung ke tempat usahanya Kak Rizal, kan siapa tahu ya.
1: Amin. Boleh, boleh. Nanti kita riding bareng lah.
0: Main-main gitu ya. Bisa riding bareng juga ya. Oke, sekian obrolan sore ceria kita di sore hari ini. Teman Pro 2, abis ini masih akan ada banyak informasi lainnya ya akan Eka kasih buat Teman Pro 2. Dan tentunya Eka juga masih akan menyajikan deretan lagu-lagu spesial sampai jam 18 waktu Indonesia Timur. Radio Republik

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
0: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. 8. Tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, dibalik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan?

89.7 FM tuh Pro 2 masih bersama Eka di era di produser teman terbaik kamu ya. Tama Pro 2 tahu enggak ada film pelaut bercerita yang baru-baru ini lagi viral ya. Viral karena bagus Tama Pro 2. Jadi sutradara Laut Bercerita Yosep Anggi Noen itu memang berupaya menerjemahkan dunia novel ke dalam pengalaman visual. Jadi sebenarnya Laut Bercerita itu dari novel Tama Pro 2 ya, dan kemudian diangkat ke layar lebar. Dan menurutnya tantangan terbesar ini adalah memilih bagian cerita yang paling tepat untuk dibawa ke layar lebar. Karena kan kalau novel itu kan menceritakan semuanya ya Tama Pro 2. Cuma kalau mau dibikin film itu kan tentunya kita harus menentukan penggalan mana nih yang cocok untuk diangkat ke layar lebar. Maka dari itu inilah yang menjadi tantangan Yosep Anggi Noen dalam menyutradarai Laut

Cerita ini ya. Jadi film ini merupakan adaptasi novel bestseller karya Leila S. Kudori. Anggi bersama Leila ini harus menentukan bagian yang dipertahankan dan bagian yang tidak dimasukkan ke dalam film ya. Jadi katanya ini memang adalah tugas terberat mereka ya, memilih sisi mana nih yang harus ditampilkan dalam film tersebut. Dan itu sudah ada di proses penulisan yang sudah dikerjakan ya. Dalam proses kreatifnya, Anggi juga memanfaatkan kedekatannya dengan Yogyakarta. Ia tumbuh di daerah tersebut, sementara sebagian besar latar dalam novel tersebut berada di Yogyakarta ya. Anggi bahkan mengenali sejumlah lokasi yang disebut dalam novel karena pernah melewati kawasan tersebut ya. Kedekatan itu membantunya menghadirkan visualisasi lokasi yang menurutnya lebih akurat dan juga personal ya. Dan Laut Bercerita ini akan tayang di bulan Oktober Teman Pro 2, tepatnya di tanggal 29. Jadi jangan lewatkan ya, buat kamu yang butuh hiburan Teman Pro 2, kali ini kamu bisa nonton Laut Bercerita, dimana ini film dibintangi oleh Reza Rahadian, Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, Dian Sastrowardoyo, dan sejumlah aktor dan juga aktris lainnya.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di isap rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Stay tuned on Prodwave.
4: Teman terbaik kamu.

sampai di sini sudah tugas kami menemani Temu Produa semuanya dari jam 11 siang tadi. Sampai dengan sekarang terima kasih buat Temu Produa yang sudah mau bergabung. Habis ini Temu Produa akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami pamit. Terima kasih and see you.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro2. Setelah tadi teman Pro2 sudah ditemani oleh Eka dari jam 11 siang sampai dengan jam 18 tadi ya, di edisi Kamis tanggal 10 September 2026. Saatnya saya Tika menemani kamu dari jam 6 sore atau jam 18 sampai dengan closing nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Cuaca hari ini seperti biasa cerah sekali, arus lalu lintas juga cukup padat ya, dari arah kampung baru ke rumah ataupun sebaliknya, dari kota ke kabupaten ataupun sebaliknya ya. Aktivitas juga lancar karena semuanya didukung dengan cuaca yang bagus ya. Hati-hati dalam perjalanan teman Pro2 ya, karena itu tadi saya bilang padat ya arus lalu lintasnya ya. Ya mungkin harus patuhi peraturan lalu lintas karena tadi sempat di seputaran Remus itu terjadi laka lantas karena kelalaian dari si pengemudi kendaraan roda 2 itu sendiri, karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang seharusnya lampu merah dia berhenti, dia serobot aja ya, dengan ramainya kendaraan seperti itu. Tahu lah di kota Sorong kan semenjak jadi provinsi itu semakin padat aja baik roda 2 maupun roda 4. Nah sebagai pengendara bagaimana supaya bisa lebih berhati-hati ya. Oke, seperti biasa kita dengarkan lagu-lagu yang bernuansa islami dulu teman Pro2, sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat maghrib sesaat lagi. Semoga niat kaum muslimin dan muslimat ya untuk menjalankan ibadah sholat maghrib diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mampu.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irubbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Iya, untuk kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita akan segera mengikuti beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya, tepat pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur.

yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan

Salat. Apabila engkau anggap salat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan

0: Anggaplah solat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah solat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu, "Aku mencintaimu, wahai hambaku." Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila orang mengusikmu." Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

107 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Setia menemani teman Pro 2 di malam ini. Kamu lagi dengerin saat ini lagu-lagu dari Indonesia Timur. Tentunya kami hadirkan dari berbagai penyanyi. Pastinya terhibur dong ya, karena lagu-lagu dari Indonesia Timur itu beatnya, dia ngebeat sekali ya. Dia mengajak kita untuk bergoyang. Tidak hanya lagu-lagu yang mellow gitu kan, tapi jam-jam segini emang enaknya dengar lagu-lagu seperti ini sih ya. Apalagi untuk anak-anak Sorong yang suka sekali dengar lagu-lagu dari Indonesia Timur ini. Selamat malam untuk semuanya. Selamat bermalam Jumat ya, yang ada di mana saja, yang lagi mendengarkan Pro 2 FM, yang ada di rumah, yang ada di rumah teman ya, yang lagi nongkrong di tempat-tempat tongkrongan, selamat malam. Yang lagi on the way kemanapun tujuannya juga selamat malam ya Pak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu yang saya hadirkan malam ini. Tumas.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia Emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia Emas.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

2022 besok tanggal 11 September ya. Jadi setiap tahunnya di tanggal 11 September diperingati sebagai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Dan di tahun 2026 ini yang ke-81, sama usianya dengan Republik Indonesia ya. Hitung aja dari tahun 1945 sampai 2026 sudah 81 tahun nih ya teman Pro 2. Tenang, kita masih terus mendengarkan lagu-lagu Indonesia Timur nih. Ada yang protes, mana lagu-lagunya? Masih sampai jam 8 malam, jadi masih bisa. Sambil saya barengi dengan informasi-informasi. Ini penting sekali karena besok itu adalah momennya kita peringati Hari Bakti Radio yang ke-81. Pastinya banyak harapan-harapan dari masyarakat sudah kita dengarkan ya. Dan yang pasti berbagai harapan dan apresiasi juga disampaikan oleh masyarakat terhadap keberadaan RRI ini ya, termasuk di Kota Sorong pastinya. Nah, sementara itu kemarin saya juga sempat tanya-tanya dengan salah satu masyarakat juga. Dia

suka sekali dengar radio, ya kan? Karena banyak mendapatkan informasi dari radio dan harapannya ke depan semoga RRI semakin jaya, semakin full dengan informasi-informasi terkini. Yang pastinya memang di usia ke-81 ini bukan, bisa dibilang bukan perjalanan yang singkat ya teman Pro 2 ya. Dimana angka ke-81 itu mencerminkan perjalanan yang begitu panjang, perjuangan, pengabdian, serta apa ya, konsistensi RRI dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyiaran publik. Dan selama 81 tahun ini RRI juga telah setia mengudara dengan menghadirkan berbagai informasi yang membangun, mencerahkan, menyatukan, sekaligus memberikan semangat kepada masyarakat di seluruh Indonesia ya. Oke, jadi ini bukan angka yang kecil lagi ke-81 tahun ini. Seperti yang saya bilang tadi, itu adalah perjalanan panjang, perjuangan yang tidak akan pernah putus, pengabdian yang akan terus mengalir, dan keteguhan hati untuk tetap berdiri sebagai suara rakyat dari tahun ke tahun ya. Dan kehadiran RRI di tengah masyarakat kita tahu sangat dirasakan sekali manfaatnya ya, karena RRI ini tidak hanya dipandang sebagai sebuah stasiun radio, tetapi telah menjadi sahabat masyarakat ya, jendela informasi yang terpercaya sekaligus ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga informasi pastinya ya. Dan melalui program-program siaran yang kami hadirkan, mudah-mudahan RRI terus menyampaikan informasi yang benar, pesan-pesan yang positif, serta nilai-nilai kebersamaan masyarakat tentunya dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Papua Barat Daya kita yang tercinta ini. Nah, karena itu memasuki usia yang ke-81 ini ya teman Pro 2, ya ini pastinya sudah sangat-sangat matang dan syarat pengalaman lah ya. Dan yang pastinya kita semua berharap semangat RRI ini justru semakin berkobar, semakin kuat dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan pastinya kita sebagai masyarakat juga berharap bahwa RRI ini akan terus menjadi wadah bagi suara masyarakat yang jujur, ya kan, bijaksana, profesional, dan kompeten ya. Dan dengan demikian RRI sudah pasti tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat saja ya teman Pro 2 ya, tetapi bagaimana dia juga mampu meningkatkan daya saing di tengah perkembangan dunia komunikasi dan teknologi informasi yang kita lihat semakin pesat ya. Ya pasti mari seluruh masyarakat kota kabupaten Sorong dimanapun yang dapat mendengarkan siaran RRI dimanapun kalian berada ya. Mari sama-sama kita terus memperkuat semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam menjalankan berbagai kegiatan serta program kerja ke depan ya. Itu yang paling penting ya teman Pro 2 ya. Ya pastinya sinergi dan kolaborasi antara RRI, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, serta berbagai pihak lainnya ini sangat-sangat penting supaya mungkin keberadaan RRI itu semakin dekat dengan masyarakat dan bisa mampu memberikan manfaat yang lebih luas. Ya kan, dia masihnya di usia ke-81 tahun ya, tepatnya besok ini tanggal 11 September. Mudah-mudahan RRI semakin konsisten ya untuk menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, serta perekat persatuan bangsa. Pokoknya dirgahayu RRI yang ke-81, semoga semakin jaya, semakin dipercaya masyarakat, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara pastinya. Yeah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: aja.
1: Iya, selamat datang kembali di Prodio FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Yang pastinya lagu-lagu dari Indonesia Timur benar-benar, harapan saya sih mudah-mudahan bisa membuat suasana di ruang dengar teman Padua jadi terhibur ya. Terima kasih buat yang sedang mendengarkan. Ya, di pukul 20 kalau misalnya kamu ingin memberikan harapan kepada RRI, boleh, nanti saya bacakan ya ke depannya pengen RRI seperti apa, apakah akan semakin maju. Tapi tetap semboyan sekali di udara, tetap di udara, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia tentunya ya. Oke, dan nanti di pukul 20 saya akan berbagi informasi-informasi malam. So, kalau misalnya teman Produa juga ingin berbagi informasi, boleh ya. WhatsApp saya selalu terbuka ya. WhatsApp, bukan WhatsApp pribadi sih, WhatsApp Produa 0821 9914 7873. Ayo sih tetap ya kan. Jadi bisa komen-komen di situ, salam-salam di situ pastinya ya. Selamat malam buat teman-teman dari Migas Jakarta. Waduh, ini lagi berkunjung ke studio. Malam buat mbak-mbak sama mas-masnya, terima kasih sudah foto-foto sama kita, foto-foto ya. Iya, terima kasih ya. Ya maksudnya disimpan, diposting di IG ya, jangan lupa ditandain ya. Oke, teman-temannya Mas Ridwan dari Migas Jakarta sudah jalan-jalan ke studio Pro 1 dan Pro 2, udah foto-foto. Semoga ini bisa apa namanya, bisa menjadi pengalaman yang menarik ya buat mereka, dan tentunya bisa bisa apa bisa terpancing untuk menjadi seorang announcer. Iya teman Produa, saya punya lagu terakhir untuk kamu yang lagi mendengarkan Produa FM Sorong ya. Setelah ini nanti kita udah ganti payung acara, yang tadinya di sore ceria, setelah ini nanti ada jaga malam, jangan galau malam-malam.

lagu terakhir malam ini di musik Indonesia Timur dari Rock Kabin. Ya, ada Loisa. Untuk yang punya nama Loisa,

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
6: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
7: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
6: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
7: Oh, begitu, Dang?
6: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
7: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman-teman dua, kita saat di pukul 20:18 saat ini waktu Indonesia Timur. Teman-teman dua, setiap tanggal 11 September, ini tepatnya besok ya, di tanggal 11 September, bangsa Indonesia memperingati Hari Radio Nasional ya. Jadi Hari Radio Nasional diperingati setiap tanggal 11 September ya, teman-teman dua. Besok ya, puncaknya di mana tanggal ini bertepatan dengan lahirnya Radio Republik Indonesia pada tahun 1945. Jadi hitung aja tuh dari 1945 sampai ke 2026 ya, sudah 81 tahun teman perdua ya. Nah, yang pastinya dari alat perjuangan kemerdekaan hingga lembaga penyiaran publik multiplatform, perjalanan RRI mencerminkan dinamika bangsa selama 8 dekade. Dan tahun ini RRI merayakan hari ulang tahun yang ke-81. 81 bukan 82, jangan salah ya. Ada yang sengaja dia nih di sini ya. Jadi memang RRI lahir dari pertemuan 8 stasiun bekas Hosokyoku Jepang di pada saat itu di Jalan Menteng 31 Jakarta. Jadi itu pada tanggal tepatnya tanggal 11 September ya tahun 1945 itu dipimpin langsung oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, di mana RRI mendeklarasikan Tri Prasetya sebagai komitmen netral dan mengabdi pada negara, teman-teman dua. Perannya juga sangat viral saat proklamasi, di mana pemancar rakitan di Jakarta dan Bandung ini berhasil menyiarkan teks proklamasi ke dunia, menembus blokade informasi. Jadi saat agresi militer kedua itu tahun 1948, Radio Rimba Raya dari Hutan Aceh menyiarkan bahwa RI itu masih ada. Nah, kemudian di tahun 1945 sampai 1966, RRI merupakan satu-satunya badan penyelenggara siaran untuk khalayak ramai. Jadi fungsinya saat itu sebagai alat propaganda kemerdekaan dan menyuarakan kebijakan pemerintah. Nah, kemudian pada masa Orde Baru, RRI mengalami yang namanya pembenahan infrastruktur besar ya. Jadi di tahun 1979 itu RRI sudah punya 45 jaringan dengan total siaran 73 jam teman-teman dua ya. Nah, kemudian sejak tahun 1983 siaran 24 jam nonstop dengan fokus penerangan, kemudian pembangunan dan juga luar negeri ya. Tapi monopoli RRI berakhir saat radio swasta mulai menjamur ya. Banyak waktu pada memang di Sorong juga pada saat itu banyak radio swasta. Sekarang kayaknya sudah tidak ada ya, karena mereka harus punya izin juga gitu ya. Jadi memang siaran berita RRI wajib dirilai oleh stasiun swasta pada saat itu. Nah, Undang-Undang nomor 24 tahun 1997 menetapkan bahwa RRI sebagai salah satu dari 4 lembaga penyiaran pemerintah. Sementara di era ini RRI sering dijuluki corong pemerintah. Namun ya itu tetap jadi sumber informasi utama untuk masyarakat pastinya ya. Ya, jadi kurang lebih sedikit sejarah ya tentang RRI sudah kita bahas ya. Masih banyak sih pembahasannya ya kan. Jadi sekarang ini RRI punya 64 stasiun penyiaran di daerah ya, teman-teman dua. Jadi Suara Indonesia untuk luar negeri, dan RRI juga punya 4 program yaitu Pro 1, Pro 2 untuk remaja, Suara Kaula Muda, Pro 3 Berita, Pro 4 Budaya dan Pro 5 Musik Terbaik ya. Juga ada RRI Jazz Channel, RRI Kanal Kenangan dan RRI Suara Dangdut ya. Nah, transformasi digital juga dikebut ya. Sejak tahun 2002 RRI sudah punya portal berita, dan sekarang tuh ada RRI digital ya, podcast juga dan streaming untuk literasi digital dan mengikis hoax ya, mengikis hoax. Jadi RRI juga jadi penjaga kedaulatan informasi di wilayah 3T karena sinyal radionya itu luas dan tahan gangguan internet. Nah, ini menuju Indonesia Emas 2045, peran RRI bergeser nih dari instrumen perang fisik menjadi instrumen ketahanan nasional dan penguat identitas bangsa.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

sekali kita jalan-jalan ke Raja Ampat lah ya. Info-info dari Raja Ampat ya. Ada Mas Fadli di sana. Selamat malam Mas Fadli, selamat bertugas ya. Ini ada informasi di dari Raja Ampat di mana pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Papua Barat Daya kita tahu terus diperluas ya. Jadi sebanyak 10 dapur MBG di Kabupaten Raja Ampat telah memperoleh persetujuan dan ditargetkan mulai beroperasi pada September 2026 ini. Nah, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrao mengatakan bahwa pemerintah daerah masih menunggu informasi mengenai waktu pasti dimulainya operasional dapur-dapur tersebut ya. Tapi mudah-mudahan aja itu bisa segera berjalan ya. Mudah-mudahan. Nah, menurut Wakil Gubernur Papua Barat Daya, keberadaan dapur MBG di Raja Ampat ini menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan program pemenuhan gizi bagi anak-anak di Papua Barat Daya. Sementara itu di sisi lain, pemerintah provinsi juga masih memberikan perhatian khusus ya terhadap pelaksanaan MBG di wilayah 3T dan daerah dengan kondisi geografis yang sulit. Dikatakan bahwa pelaksanaan MBG di Kabupaten Maibrat dan Tamrau ini belum berjalan optimal juga. Sementara untuk Tamrau, menurut Ahmad Nausrao, fasilitas dapur MBG dilaporkan telah selesai dibangun dan pemerintah daerah kini hanya menunggu penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah, Pemprov Papua Barat Daya juga berharap operasional dapur MBG di sejumlah kabupaten juga dapat berlangsung secara bertahap sehingga manfaat program tersebut semakin luas dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan akses dan juga kesiapan infrastruktur tidak menjadi hambatan bagi pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah terpencil.

0: SME SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: teman Produan, sebelum kita sampai di pukul 21, nanti kita akan bergabung bersama Produa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional. Saya punya satu informasi, di mana sebanyak 117 tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapat penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk ditempatkan di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya untuk periode kedua. Jadi serah terima penugasan khusus ini diterima langsung oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kesehatan yang dilakukan secara daring hari ini, baru aja tadi siang ya. Nah, di mana kegiatan tersebut juga digelar di ruang rapat utama lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat Daya. PLT kepada Dinas Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya, Dr. Rian Peter Kambu, SPOG, Sub Spesialis Fair, mengatakan 117 tenaga kesehatan tersebut diantaranya terdiri dari dokter dan tenaga penunjang seperti analis dan juga apoteker ya teman Padua. Nah, untuk Papua Barat Daya ada 117 tenaga kesehatan ya, diantaranya ada dokter, ada analis, ada apoteker juga. Dan beliau juga menjelaskan dari jumlah tersebut, Kabupaten Sorong mendapat 52 tenaga kesehatan, Kabupaten Tamrau 40, Kabupaten Raja 18, sedangkan Kabupaten Sorong Selatan mendapat 7 tenaga kesehatan. Dr. Rian Peter menyebut penugasan khusus tersebut menjadi salah satu langkah Kementerian Kesehatan dalam menjawab persoalan pemetaan dan kekurangan tenaga kesehatan di daerah. Menurutnya kehadiran tenaga kerja, tenaga kesehatan diharapkan bisa meningkatkan akses sekaligus kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pada layanan primer yang terintegrasi antara puskesmas, posyandu, pustu, dan juga klinik. Kepala Seksi SDM atau Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinkes Provinsi Papua Barat Daya, Derek Solosa, SKMMKS mengatakan bahwa penugasan tersebut merupakan periode kedua terhitung tanggal 10 September 2026 hari ini ya, dengan masa penugasan selama 2 tahun lalu dilanjutkan lagi dengan periode berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Derek Solosa juga menjelaskan untuk kabupaten yang belum mendapatkan jatah penugasan di periode kedua, ini masih dibuka kesempatan yang untuk bisa mengajukan usulan tenaga khusus pada periode ketiga atau periode yang akan datang ya. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Tamrau Bernardus NSOSKMM mengatakan bahwa daerahnya mendapat 40 tenaga kesehatan yang ditempatkan di 15 puskesmas. Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari bidan, kemudian tenaga kesehatan lingkungan, analis farmasi, apoteker, dan juga satu dokter umum. Bernardus juga menjelaskan para tenaga kesehatan mendapat kontrak penugasan selama 2 tahun dan pemerintah Kabupaten Tamrau juga menyiapkan fasilitas rumah dinas yang memang sudah tersedia di puskesmas untuk mendukung pelaksanaan tugas. Beliau berharap para tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan secara optimal dan membangun kedekatan dengan masyarakat di wilayah penempatan. Karena tenaga medis yang hadir sekarang ini ya, dari 117 ini bukan untuk sekedar sebagai penyambung hidup, tetapi juga utamanya adalah melayani masyarakat.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang, beberapa abang-abangan. Jail abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Kadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Wih
1: deh. Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Kadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Kadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Ah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya, iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke, oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh. Ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compel ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, yeah. Tapi bukan pengalaman pribadi.
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu.
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya campur-campur lah ya.
1: Campur lah.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Dipancing terus nih.
0: Yeah. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
3: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio. Wede.
1: Bisa dikepoin Instagramnya. Nah.
0: Dolan Studio tuh teman produ. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh yang satu senar 20 ribu gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh. Itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu lagu lagi diketok
0: gitu. Iya benar. Misalnya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh. Berarti emang studio profesional ya? Bukan ya. Studio latihan. Iya iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: Ngalamin
0: sama. Ngalamin ya bang ya.
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Ya. Simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: 500 ribu. Mencain simbal 500 ribu sih tekor ya.
1: 500 ribu.
0: Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Oke. Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya.
1: Harus duluan.
0: Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa.
0: Enggak khusus bang ya. Gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman berdua. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat, teman Produ. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah. Diperindah
0: gitu. Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke. Gitu loh. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi.
1: Hadir lagi di saat yang memang

0: meskipun ada tapi ya udah nggak usah diapa-apain bang ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali,
0: belum
1: ya.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda bang POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini teman Produa, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Hairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tau.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Kadhafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis. Iya. Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan.
0: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai terakhir
1: yang Ariel.
0: Oh, tapi itu lu merasa relate ya maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah. Diterima. Ais, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect Bang Hairil. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Tapi siapa sih bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya gak ada ya. Ini gue seneng aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada gak?
1: Spesifiknya gak ada sih.
0: Oh, spesifiknya gak ada? Gak
1: ada.
0: Tapi lu menikmati banyak karya penulis ya?
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi, the one and only Sapardi.
1: Sapardi.

0: Kuda Mono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada. Komik. Komik gitu. Ini apa? Petrogareng.
1: Seneng. Itu zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi.
1: Ngalamin
0: juga ya? Petrogareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komik yang Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Kris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya? Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungguan.
0: Agak ya, keungguan. Cuma oh deh. Iya sih.
1: Agak keungguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Benar. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu. Mm-hmm. Terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih.
0: Mm-hmm.
2: Suka musik apa? Musik Ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya ya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu. Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar enggak lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok.
0: Nyogok ya. Biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan enggak sih, Bang, untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop.
0: Mm-hmm.
2: Kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja. Mm-hmm. Kita tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, sampai akhirnya naik ke produksi. Oke. Itu feedback lagi enggak dari Bang Hairil kayak, "Nih, Ril, lu suka enggak sama lagu sama yang jadi kayak gini?" gitu.
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali ya.
0: Berkali-kali. Kurang ini.
1: Oh, iya.
0: Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana, Bang Hairil? Lu puas enggak dengan hasilnya?
1: Puas banget ya? Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya bang siapa tadi, kok gue lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lo banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover.
0: Mm.
2: Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah, dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman Perdu, buat lo yang mau nanya-nanya nih, boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih, buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja, atau ke WhatsApp di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Perdu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Produa seluruh Indonesia, teman Produa masih di MLC Music Live Chat, teman Produa. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Produa.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke. Okay.
1: Untuk tampil, jadi. Sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebacanya.
0: Maksudnya gue ngerti. Karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone, terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman Produa seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman Produa seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, the Hairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya, atau ya yang baru mau dengerin lo nih.
1: Enggak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu enggak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi enggak ada salahnya lu lu berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, enggak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Radio FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC, teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Khairil Qaddafi CHA.
0: Hah?
1: Khairil Qaddafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air. And please welcome Khairil Qaddafi.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

96.7 Pro FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Saya Tika masih menemani teman Pro 2 di malam ini. Kita baru saja tadi mengikuti siaran berjaringan nasional ya, MLC atau Music Live Chat, langsung dari Pro 2 Jakarta ya, dari pukul 21 sampai dengan pukul 22. Sekarang udah lebih 8 menit lepas dari pukul 22 malam. Kalian sudah makan malam belum ya? Makan malam jangan sampai di atas jam-jam yang memang orang bilang jam-jam gawat ya. Ya, apalagi yang mau program, istirahat program sudah. Sekarang tuh harus pola hidup sehat, jadi makan harus teratur, istirahat juga harus teratur, ya. Apalagi yang kerjanya benar-benar capek, ya kan? Itu harus punya waktu untuk istirahat. Kalau misalnya kalian capek pulang malam, terus paginya kalian harus bangun lagi untuk berangkat kerja, berarti ada waktu di tempat kerja di mana kalian harus gunakan benar-benar untuk beristirahat ya. Tetap semangat semuanya ya, untuk para pekerja aktif, para pencari cuan yang memang benar-benar ingin mengejar masa depan yang sukses. Iya ya. Selamat malam buat Adi Putra Patiwair, apa kabar ya? Gimana, udah nyampe di mana nih Put? Kaput boleh. Kaput udah sampai di mana ini? Tetap semangat, ini jeri terbaik Indonesian Idol. Indonesian Idol sih, tapi diaminkan aja ya. Semoga bisa juri di Indonesian Idol. Ayo kita aminkan sama-sama. Amin. Ya, ini juri-juri andalan di Bintang Radio Indonesia ya. Di 2026 ini kembali jadi juri lagi untuk Bintang Radio pastinya ya. Aduh, ini hari ini benar-benar capek dari beberapa hari sebelumnya mencari perwakilan-perwakilan yang akan dari technical meeting, kemudian audisi nanti tanggal 15 untuk ke grand final juga butuh tenaga ekstra. Ini benar-benar karena semua peserta itu semuanya bagus-bagus ya suaranya ya Putra ya. Jadi memang benar-benar cuman ada memang trik-trik khusus yang harus mereka pakai gitu, biar bagaimana bisa menjadi penyanyi yang profesional, bisa dibilang seperti itu ya. Oke, mau salam nih buat, selamat malam, saya mau sapa buat Om Anis yang lagi nyetir. Om Anis, selamat malam. Hati-hati bawa mobilnya ya. Jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan aja. Om Anis yang lagi nyetir, selamat malam. Untuk Om Sampari, Rumpaidus, untuk Ade Jeff, Posumah, dan Putri yang lagi dalam perjalanan. Wih, luar biasa. Pro 2 dong. Pro 2 bukan Pro 1 ya. Kalau Pro 1 yang lagi on air sekarang Danu ya. Oke, untuk yang udah saya sebut ya. Om Anis yang lagi nyetir, Om Sampari, Rumpaidus, Ade Jeff, Posumah, dan Putri, selamat malam ya untuk semuanya. Tetap semangat di malam ini. Semoga segala sesuatu atau pekerjaan yang dilakukan, aktivitas yang hari ini bisa berjalan sukses dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Amin pastinya ya. Oke, saya masih menghadirkan lagu-lagu terbaik malam ini ya, untuk menghibur suasana malam di ruang dengar teman Pro 2. Untuk Putra dan semua yang saya sebut tadi, Adi Putra Patiwael, kemudian Om Anis juga yang lagi nyetir, Om Sampari Rumpaidus, Adi Jeff Posuma, dan Putri yang lagi dalam perjalanan, semuanya semoga terhibur selalu. Oke, tetap

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM,
2: teman terbaik kamu, Proudhon FM.
3: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kamu yang masih mendengarkan 96,7 teman terbaik kamu, selamat malam sekali lagi ya. Yang lagi dalam perjalanan menuju kabupaten, selamat malam. Hati-hati dalam perjalanan Mbak Indar dan teman-teman ya. Terima kasih mendengarkan Pod FM. Lagunya nanti setelah ini ya saya putarkan. Iya. Hari ini gimana nih, lancarkah atau mungkin ada kendala-kendala ya? Kalau misalnya lancar ya, pekerjaan kita mau lancar ya, komunikasi kita mau lancar, semuanya itu balik lagi ke gadget kita sih ya. Kalau apapun pekerjaan kita, misalnya entah itu pekerjaan kantor atau tugas-tugas lainnya, presentasi dan lain sebagainya, pastikan kita komunikasi lewat handphone kita ya. Jadi bagaimana caranya supaya handphone kita itu baterainya tidak cepat habis, terus dia tidak tidak loading lama gitu ya. Kadang-kadang ya mungkin karena handphone kita berat atau banyak aplikasi yang sebenarnya tidak kita pakai, tidak perlu, tidak

apa ya, tidak harus full di handphone kita seperti itu. Aplikasi-aplikasi yang memang tidak kita butuhkan ada baiknya di hapus aja gitu ya. Karena apa ya, ini juga balik lagi ke baterai ponsel. Sebenarnya baterai ponsel kita itu sangat-sangat apa ya, kita sangat-sangat berguna, sangat-sangat kita butuhkan ya. Apalagi kalau misalnya pekerjaan yang harus kita selesaikan lewat handphone kita, terus baterai yang cepat habis karena mungkin orang bilang apa, baterainya sudah kalah kah gimana kah, itu kan sangat-sangat mengganggu ya. Lagi pas sudah di pertengahan tiba-tiba dia udah mau metong. Ini gimana nih ceritanya ya. Jadi memang baterai ponsel yang cepat sekali berkurang ini tidak selalu berarti baterainya itu sudah kalah ya. Nah, atau sudah rusak. Salah satu hal yang perlu diperiksa adalah aktivitas aplikasi di belakang layar ya. Jadi Google menjelaskan bahwa pengguna Android ini bisa melihat aplikasi yang paling banyak memakai daya, kemudian membatasi aktivitas aplikasi tersebut jika diperlukan. Jadi untuk mengetahuinya, teman Radua buka settings baterai, kemudian baterai usage. Dari menu ini pengguna bisa melihat aplikasi yang paling banyak mengkonsumsi baterai. Kalau misalnya ada aplikasi yang jarang digunakan tetapi pemakaian dayanya tinggi, aktivitas latar belakangnya dapat dibatasi melalui menu pengaturan aplikasi. Bukan di pengaturan aja. Nah, jadi para pengguna juga bisa memanfaatkan fitur adaptif baterai ya. Nah, fitur ini mempelajari kebiasaan penggunaan ponsel dan membantu mengurangi aktivitas aplikasi yang jarang dibuka. Jadi pada sejumlah perangkat, pengaturannya itu dapat ditemukan melalui settings baterai, kemudian baterai saver ya, dan adaptif baterai. Namun nama dan letak menu bisa berbeda pada setiap merek handphone atau HP ya. Dan selain itu, teman Radua pastikan sistem dan aplikasi selalu diperbarui ya. Google juga menyarankan untuk mengurangi aktivitas yang banyak menghabiskan daya, seperti penggunaan GPS dalam waktu lama, atau misalnya bermain gym berat ya, streaming atau menyalakan hotspot terus-menerus. Ini bisa panas juga ya. Nah, jika baterai kamu itu tetap terkuras, tidak wajar setelah berbagai pengaturan dicoba, pengguna atau kamu sebaiknya memeriksa kondisi baterai atau meminta bantuan layanan resmi perangkat. Itu pasti ada something trouble ya di handphone kamu, atau misalnya kamu punya teman yang pintar sekali yang buat supaya handphone kamu itu dia bisa aktif lebih lancar lagi atau baterainya bisa bertahan lama, langsung aja konsultasi, langsung aja bawa ke counternya ya. Tapi mudah-mudahan aja ya, Google sekarang bisa kita cari tahu dengan Google ini masalah yang kita hadapi saat ini. Misalnya, kenapa sih baterai handphone saya cepat habis, kenapa sih handphone saya itu cepat panas, nanti akan dijelaskan. Ya sekarang kan udah canggih, ada AI, jadi AI bisa menjelaskan semuanya. Mungkin ada cara-cara yang bisa kamu ikuti, cara-cara tersebut untuk membuat handphone kamu tuh kembali normal lagi ya. Seperti pada saat baru beli dan baru pemakaian beberapa bulan misalnya. Bisa aja, sekarang udah digampangkan dengan adanya AI, teknologi sekarang lebih canggih ya teman Radua ya. Oke, jadi kalau misalnya saya rasa banyak yang punya permasalahan pada gadget seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kalau misalnya ini masih sering terjadi, jangan dibiarkan. Mungkin handphone kamu perlu di service dulu, atau ini ada bermasalah terus kamu tidak ngerti cara memperbaikinya seperti apa. Coba ke teman kamu yang mungkin kamu kenal, dia bisa, atau langsung aja ke konter HP ya. Jadi di sana mereka mungkin bisa membantu mengatasi. Dan kalau misalnya mendingan bikin sendiri deh, tapi caranya kayak gimana, buka AI, kamu nanya di AI pasti akan dituntun caranya seperti apa supaya handphone kamu tidak cepat panas, baterainya tidak cepat habis, supaya handphone kamu tuh tidak berat, sehingga pada saat kita mencari informasi atau kita mungkin ingin membuka pekerjaan kita atau membuka file-file di handphone kita itu tidak lambat gitu.
gitu ya. Lambat itu karena mungkin handphone kita juga sudah berat. Kemudian kelamaan kita buka, ya semua orang tahu lah kalau lambat kayak begitu berarti handphone kita ini memorinya udah full ya. Jadi apa yang harus kamu kurangi? Aplikasi yang tidak terpakai kayak GPS itu kan sebenarnya dia makan dia makan baterai juga, cepat habis yang GPS itu yang kita pakai. Kemudian ya penggunaan hotspot secara terus menerus ya, streaming juga ya. Seperti itu, jadi mungkin gunakan handphone untuk hal-hal yang memang kayak pertama untuk pekerjaan kamu ya. Ya mungkin juga kamu sering zoom ya, pakai handphone juga dari rumah dengan tugas-tugas atau mungkin kamu tidak sempat masuk ke kantor atau lagi di mana gitu, kamu harus ikut zoom. Ya mungkin ini salah satunya. Jadi bagaimana caranya supaya baterai handphone kamu itu bisa bertahan, supaya dia tidak lambat dan lain sebagainya. Gitu teman, harus di servis ya. Oke, banyak yang mengalami hal ini. Ada teman yang aduh saya punya handphone nih kayaknya nih lambat sekali, loadingnya lama sekali, mau buka aplikasi saja tuh lama sekali baru terbuka, mau baca WA lama sekali. Itu artinya kamu sudah tahu kendalanya apa ya, karena handphone kamu terlalu berat. Mungkin ada foto-foto yang mungkin dari zaman sebelum air laut asin kamu masih simpan kan, atau mungkin foto-foto sudah tidak terpakai atau gambar-gambar sudah terpakai itu dihapus aja, video-video lama itu dihapus aja. Itu yang buat kamu simpan sampai sekarang dari zaman baheula itu, habis sekarang kita bikin handphone berat ya, kemudian dia cepat panas juga.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Iya teman berdua, satu menit lagi kita udah sampai di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam untuk kamu yang ingin beristirahat ya, karena hari ini cuaca panas sekali ya, jadi mungkin kamu capek, ya udah selamat beristirahat aja. Dan mudah-mudahan besok bisa bangun dengan wajah yang ceria, suasana hati yang gembira, sehingga besok bisa menyambut hari esok dengan penuh sukacita, pastinya dengan hal-hal yang tentunya akan menyibukkan kamu di esok hari ya. Besok sudah tanggal 11 September ya teman-teman, dua persiapan teman-teman dari berbagai daerah untuk menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia sudah sangat matang ya, karena besok pagi pastinya ada upacara. Kemudian penyulutan obor di jam penyulutan obor Tri Prasetya itu setiap tahun dilakukan sekali setiap tanggal 11 September ya, akan dilakukan di masing-masing satker ya teman Pradua. Yang pastinya momentum tersebut menjadi penanda perjalanan Radio Republik Indonesia sejak didirikan pada tanggal 11 September tahun 1945 ya. Nah jadi teman Pradua, yang pastinya untuk kamu yang sering dengar radio, apalagi menjelang hari ulang tahun, pasti kamu sudah hafal mungkin ya dengan Mars RRI. Kemarin seluruh karyawan-karyawati dari masing-masing seksi ya, ada 5 seksi semua berlomba ya, berlomba-lomba untuk membawakan lagu. Semoga kalau ada orang RRI yang tidak hafal lirik lagu dari Mars RRI ini, sungguh keterlaluan. Iya, dan memang ini harus tahu semuanya, jangan sampai tidak teman Pradua ya, karena Mars RRI ini menjadi bagian dari identitas yang melekat dalam perjalanan lembaga penyiaran publik tersebut selama puluhan tahun. Jadi memang keberadaan Mars RRI ini terus memperkuat nuansa kebangsaan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan RRI pastinya. Ya setelah ini teman-teman ada jazz music, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam di pukul 23 sampai tuntas di pukul 24.00. Untuk keluarga besar RRI Sorong di mana saya berada, selamat menyambut Hari Bakti Radio ya. Pergantian hari nanti jam 12, tapi persiapan teman-teman ini udah luar biasa sekali ya. Bekerja sama untuk sama-sama menyemarakan Hari Bakti Radio yang ke-81 di esok hari. Selamat beristirahat, sampai kita ketemu nanti ya teman-teman RRI semuanya. Kita ketemu lagi nanti besok jam 7.30 untuk sama-sama upacara ya, memperingati upacara peringatan Hari Bakti Radio yang ke-81. Istirahat ya, jangan begadang, jangan larut. Saya kalau pulang ini ya, hari ini memang capek karena dari pagi tadi ada ziarah ke Taman Makam Pahlawan dengan pimpinan ibu-ibu Dharma Wanita dan juga teman-teman karyawan-karyawati RRI Sorong ke Taman Makam Pahlawan ya. Dari pagi kemudian dilanjutkan dengan saling bantu-membantu ya, ada yang gladi, ada juga tag untuk Bintang Radio ke Grand Final nanti di tanggal 15. Dan hari ini emang semua pada sibuk ya, jadi capek pastinya. Selamat beristirahat ya untuk teman-teman yang akan beristirahat semuanya. Dan yang masih tetap kerja seperti saya, tetap semangat kerjanya sampai tuntas, padahal udah ngantuk ya. Ya semoga besok pagi gak telat ya, karena memang harus ikut, jangan sampai telat ya besok, bener udah gak ya. Harus pasang alarm biar bisa bangun pagi lah. Oke, selamat beristirahat ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya dari jam 18 hingga kita udah di 23 lebih 3 menit. Setelah ini kita hanya akan mendengarkan lagu-lagu hiburan malam pengantar istirahat malam teman Pradua sampai tuntas nanti di pukul 24.00.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Gua dong, please, pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
5: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
4: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
5: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
4: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Teduh FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: seiring meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand full inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman Padua, akhirnya sampai di sini sudah saya menemani teman Padua. Terima kasih banyak sudah menemani saya dari jam 18 tadi hingga 3 menit ke depan. Kita sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Mohon maaf untuk yang request ya, karena kalau udah jam 11 kita, jam 10-an kita udah tidak putarkan lagu yang di request, tapi sudah ada di list ya, nanti besok ya. Ya, maaf sekali lagi, terima kasih sudah monitor Pro 2 FM. Dan teman Pro 2 ya, selamat beristirahat untuk teman Pro 2 semuanya. Dan sesaat lagi Pro 2 FM akan menghilang dari udara.

teman Radua, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari Kamis tanggal 10 September tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Radua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua, dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro2 di Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Klademak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Jumat di tanggal 11 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Radu FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radu 2 di jam 5 lewat 5 waktu Indonesia Timur. Tentunya Radu RRI Sorong mengudara kembali, tepatnya di jam 5 tadi ya teman Radu 2. Dan tentunya di pagi hari ini kamu ditemani sama Rian ya, sampai nanti di jam 11 siang nanti teman Radu 2. Seperti biasa di jam 5 itu ada rangkaian musik-musik menemani kamu sampai nanti di jam 6. Di jam 6 ke jam 7 itu ada informasi seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu. Nanti di jam 7 ke jam 8 ada informasi nasional teman Radu 2. Oke, selamat beraktivitas buat kamu yang mungkin sudah mulai bangun, sudah menyiapkan semuanya untuk di pagi hari ini memulai aktivitas di hari Jumat ya teman Radu 2, di tanggal 11 September 2026. Tentunya hari ini tanggal 11 September 2025 itu peringatan Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia teman Radu 2. Di mana tema radio Hari Radio Nasional yaitu Suara Indonesia Berdaulat. Oke teman Radu 2, kita masuk di jazz musik, ini mana rangkaian musik full sampai nanti di jam 6. Nanti saya akan balik di jam 6 tepatnya teman Radu 2, ini mana nanti saya bakal update informasi di seputaran Papua Barat Daya. Jadi jangan kemana-mana ya. Selamat menikmati musik pilihan dari Rian pastinya di pagi hari ini teman Radu 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Okay guys, let's talk about dampak sleep call. Jangan cuma senyum-senyum doang ya, lihat dia tidur, tapi besoknya kamu linglung kayak zombie habis begadang nonton bola. Nih, dampaknya kalau habis sleep call. Pertama, telinga panas dan baterai tekor. Percaya, taruh HP di samping telinga semalaman sambil nyalain data seluler itu, speedrun bikin HP kamu jadi hand warmer. Bonusnya, bangun pagi baterai tinggal 7%. Panik kan nyari charger? Kedua, kualitas tidur bohongan. Otakmu tuh sebenarnya gak benar-benar istirahat. Dia setengah sadar nungguin suara dari speaker. Dia ngomong apa enggak ya? Akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah abis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut nggak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang nggak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi, sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

itu. Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikum atukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info per 2 di pagi hari ini dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Info per 2 yang pertama, erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. Tercatat ada 23 kabupaten di 4 provinsi yang terdampak abu vulkanik. Kementerian Kesehatan mencatat imbas abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terhadap kesehatan berupa infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA. Tercatat laporan 68.919 kasus ISPA akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 berikutnya, Badan Gizi Nasional menyambut baik rekomendasi Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, terkait penguatan mekanisme pemulihan bagi masyarakat, khususnya yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan program bergizi. Maksudnya program makan bergizi gratis. Menteri Hak Asasi Manusia sebelumnya merekomendasikan Badan Gizi Nasional membentuk unit pemulihan korban, di mana langkah tersebut dinilai dapat membuat penanganan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan MBG dilakukan secara lebih sistematis.
1: Info Pro 2.
0: Info per 2 yang terakhir, TNI Angkatan Laut menemukan satu pelampung saat melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda dekat Gunung Anak Krakatau. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksmana Pertama TNI Tunggul, membenarkan temuan tersebut di perairan Anyer, Banten. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Teman Pro 2, tetaplah bersama Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.
2: Info Pro 2 FM.

Perdu FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, dan tentunya semangat pagi teman Radua. Di hari Jumat ini di tanggal 11 September 2026 sudah di jam 6:19 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa buat kamu teman Radua yang memulai aktivitas di pagi hari ini, sarapan pagi ya, supaya bisa apa ya, bisa beraktivitas dengan lancar teman Radua. Mungkin toh kamu ada kerja begini atau mungkin aktivitas tiba-tiba lapar. Waduh, itu sangat mengganggu ya. Ya mungkin bisa sarapan pagi di pagi hari ini, ya mungkin bisa masak telur atau mungkin mau beli di luar, ya bebas, yang penting sarapan ya teman Radua. Oke, di jam 6 ini sampai nanti di jam 7 teman Radua itu ada informasi seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu di edisi hari Jumat di tanggal 11 September 2026. Informasi yang pertama itu ada sebanyak 117 tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapat penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk ditempatkan di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya untuk periode 2, teman Radua. Jadi serah terima penugasan khusus ini diterima pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kesehatan yang dilakukan secara daring pada hari Kamis di tanggal 10 September 2026. Jadi kegiatan tersebut digelar di ruang rapat utama lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat Daya. Jadi PLT Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya yaitu Dr. Jen Peter Kambu itu mengatakan 117 tenaga kesehatan tersebut diantaranya terdiri dari dokter dan tenaga penunjang seperti analis dan apoteker. Jadi dia menjelaskan dari jumlah tersebut, Kabupaten Sorong mendapat 52 tenaga kesehatan, Kabupaten Tamrau 40, Kabupaten Raja Ampat 18, sedangkan Kabupaten Sorong Selatan mendapat 7 tenaga kesehatan. Dr. Jen Peter Kambu menyebut penugasan khusus tersebut menjadi salah satu langkah Kementerian Kesehatan dalam menjawab persoalan pemerataan dan kekurangan tenaga kesehatan di daerah. Menurutnya kehadiran tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan akses sekaligus kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pada layanan primer yang terintegrasi antara puskesmas, posyandu, pustu, dan klinik. Jadi Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya yaitu Derek Solosa itu mengatakan penugasan tersebut merupakan periode kedua terhitung tanggal 10 September 2026 dengan masa penugasan selama 2 tahun. Lalu dilanjutkan dengan periode berikutnya sesuai dengan kebutuhan teman Radua. Jadi Derek Solosa menjelaskan untuk kabupaten yang belum mendapatkan jatah penugasan di periode kedua itu masih dibuka kesempatan untuk bisa mengajukan usulan tenaga khusus pada periode ketiga. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Tamrau yaitu Bernadus itu mengatakan daerahnya mendapat 40 tenaga kesehatan yang ditempatkan di 15 puskesmas, ya, di mana tenaga kesehatan tersebut terdiri dari bidan, tenaga kesehatan lingkungan, analis, farmasi, apoteker, dan satu dokter umum. Bernadus menjelaskan para tenaga kesehatan mendapat kontrak penugasan selama 2 tahun. Pemerintah Kabupaten Tamrau juga menyiapkan fasilitas rumah dinas yang memang sudah tersedia di puskesmas untuk mendukung pelaksanaan tugas. Dia berharap para tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan secara optimal dan membangun kedekatan dengan masyarakat di wilayah penempatan. Itu tadi informasi seputaran Papua Barat Daya yang pertama. Masih banyak informasi yang bakal saya update buat kamu di pagi hari ini, tentunya khusus di daerah Papua Barat Daya sampai dengan di jam 7 teman Radua. Tetap stay tune aja di Produa RRI Sorong bersama Rian di pagi hari ini teman Radua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Bareng jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

me tell you.

0: Pro 2.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Pastinya buat kamu yang masih di jalan atau lagi siap-siap perjalanan menuju kantor ataupun tempat tujuan kamu, tentunya hati-hati ya teman Radua. Utamakan keselamatan kamu, fokus di jalan, dan pastinya patuhi aturan lalu lintas. Sambil kamu berkendara teman Radua atau aktivitas di pagi hari ini, informasi seputaran Papua Barat Daya saya update sampai dengan di jam 7. Di mana pelaksanaan program makan bergizi gratis di Papua Barat Daya terus diperluas. Jadi sebanyak 10 dapur MBG di Kabupaten Raja Ampat telah memperoleh persetujuan dan ditargetkan mulai beroperasi pada September 2026. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengatakan pemerintah daerah masih menunggu informasi mengenai waktu pasti dimulainya operasional dapur-dapur tersebut. Menurut dia, keberadaan dapur MBG di Raja Ampat menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan program pemenuhan gizi bagi anak-anak di Papua Barat Daya. Di sisi lain, pemerintah provinsi masih memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan MBG di wilayah 3T dan daerah dengan kondisi geografis yang sulit. Ahmad Nasrau menyebut pelaksanaan MBG di Kabupaten Maibrat dan Tamrau belum berjalan optimal. Untuk Tamrau, fasilitas dapur MBG dilaporkan telah selesai dibangun. Pemerintah daerah kini menunggu penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap operasional dapur MBG di sejumlah kabupaten dapat berlangsung secara bertahap sehingga manfaat program tersebut semakin luas dirasakan masyarakat. Dan tentunya pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan akses dan kesiapan infrastruktur tidak menjadi hambatan bagi pemenuhan kebutuhan gizi anak di wilayah terpencil teman Radua.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

FM, teman terbaik kamu, teman Radua, masih di informasi seputaran Papua Barat Daya. Tentunya informasi ini yang terakhir dah ya teman Radua, karena sudah mau jam 7 waktu Indonesia Timur. Di mana Yayasan Bakti, maksudnya Yayasan Papua Bakti Persada, menggelar pelatihan kewirausahaan bidang konstruksi bagi pengusaha dan pemuda orang asli Papua. Di mana kegiatan tersebut itu berlangsung pada hari Rabu di tanggal 9 September 2026, di mana kegiatan tersebut itu mengusung tema roadmap pemuda OAP dalam merintis usaha jasa konstruksi yang legal, kompeten, dan berdaya saing. Kegiatan tersebut dibuka asisten 2 Setda Papua Barat Daya, yaitu Victor F. Salosa. Dalam sambutannya, Victor mengatakan pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda OAP agar tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi pencipta lapangan kerja, pelaku usaha, dan mitra pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya legalitas, kompetensi, integritas, serta daya saing bagi pengusaha orang asli Papua yang ingin berkembang di sektor jasa konstruksi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Papua Barat Daya harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya pengusaha lokal. Karena itu, ia mendorong pemuda OAP untuk berani memulai usaha dari skala kecil dengan tetap memberikan visi untuk berkembang lebih besar. Jadi Victor juga menegaskan bahwa afirmasi bagi OAP harus diikuti dengan profesionalisme dan kemampuan melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu, berkualitas, transparan, serta bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, Yayasan Papua Bakti Persada berharap semakin banyak pengusaha dan pemuda OAP yang mampu membangun usaha konstruksi secara legal, kompeten, profesional, dan berdaya saing, sekaligus mengambil bagian dalam pembangunan di Papua Barat Daya, teman Radua. Oke, nanti di jam 7 ada informasi nasional yang bakal saya update buat kamu. Informasi seputaran Papua Barat Daya kamu bisa melihatnya di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id Sorong, teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Mbak Dewi.
3: Oh.
2: Mbak Dewi.
3: Oh.
2: Mau gabung judi online gak?
3: Bangun.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2, masih ditemani sama Rian pastinya sampai nanti di jam 11 siang nanti. Teman Radio 2, saya mau update informasi cuaca tepatnya di Ibu Kota Provinsi se-Indonesia edisi hari Jumat ini di tanggal 11 September 2026 yang dilansir dari YouTube BMKG, teman Radio 2. Di Kepulauan Sumatera, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Tanjung Pinang, hujan dengan intensitas ringan, Medan hujan dengan intensitas sedang, Padang hujan disertai petir, Palembang dan Bandar Lampung udara kabur, sedangkan Pangkal Pinang berawan. Bergeser ke Kepulauan Jawa, yang dimana Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Jakarta, udara kabur. Bandung, hujan dengan intensitas ringan. Bergeser ke Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, di mana ada Denpasar dan Kupang, itu berawan. Sedangkan Mataram, udara kabur. Di Kepulauan Kalimantan, ada Pontianak dan Samarinda, udara kabur. Palangkaraya dan Banjarmasin berkabut, sedangkan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Bergeser ke waktu Indonesia Tengah, tepatnya di Kepulauan Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari dan Palu udara kabur, Manado dan Gorontalo cerah berawan. Yang terakhir di Kepulauan Maluku dan Papua, itu ada Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke berawan tebal. Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Itu tadi perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia di tanggal 11 September 2026. Dilansir dari YouTube BMKG, teman Radio. Tentunya masih banyak informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu di pagi hari ini, tentunya di informasi nasional sampai nanti di jam 8, teman Radio 2. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Sa Sawadika teman Radua yang saya baru putarkan buat kamu di pagi hari ini yang cuacanya agak berawan ya teman Radua. Oke teman Radua, sambil menikmati lagu-lagu enak yang saya hadirkan di pagi hari ini, ada informasi nasional yang tentunya saya update buat kamu sampai dengan di jam 8 teman Radua. Di mana Kementerian Kesehatan mencatat dampak kebakaran hutan dan lahan di 7 provinsi utama, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, selanjutnya Kalimantan Selatan, Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Jadi juru bicara Kementerian Kesehatan yaitu Widyawati itu bilang ratusan ribu orang terkena infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA. Jadi penjelasan disampaikan Widya dalam keterangan pers secara virtual teman Radua. Adapun rincian kasus ISPA berdasarkan usia yaitu 0 sampai dengan 5 tahun dengan kasus 26.545 dan 86.791 kasus pada usia di atas 5 tahun. Mereka tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota teman Radua. Jadi Kementerian Kesehatan juga mencatat kualitas indeks standar pencemaran udara dengan kategori hitam dan sangat tidak sehat. Wilayah dengan kategori hitam yaitu Kabupaten Koto Waringin Timur, Kalimantan Timur, Kubur Raya Kapuas, Kalimantan Barat, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat. Selanjutnya Katingan, Kalimantan Tengah, Gunung Emas, Kalimantan Tengah, dan Murung Raya, Kalimantan Tengah. Adapun wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan dengan kategori merah yaitu Kabupaten Tebo Jambi, Jambi, Muaro Jambi, dan tentunya Muaro Jambi ya teman Radua. Dan di Kalimantan Barat itu Sintang Baning Kota, Kapuas Kalimantan Tengah. Adapun dampak lain yaitu korban meninggal dunia 4 orang dengan rincian 3 orang di Kalimantan Tengah dan 1 orang di Kalimantan Barat teman Radua.

0: FM.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio 2. Tentunya pasti di informasi nasional sampai dengan nanti di jam 8. Ini mana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas mengerahkan 11 kapal dan 300 personel untuk mencari rombongan jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, Banten. Jadi Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i itu mengatakan operasi pencarian terhadap 8 orang itu terus diperluas dengan menambah sektor pencarian dan kekuatan armada. Menurutnya armada yang dikerahkan terdiri dari atas kapal KRI, TNI Angkatan Laut, kapal kepolisian, kapal Basarnas, serta kapal dari unsur potensi SAR di wilayah tersebut. Syafi'i juga menyebut lebih dari 300 personel itu terlibat dalam operasi pencarian tersebut. Jadi operasi juga melibatkan berbagai unsur, termasuk kepolisian, TNI Angkatan Darat, pemerintah daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ia memastikan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pencarian para korban agar dapat segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi selamat. Di mana operasi pencarian melibatkan dua kantor SAR, yaitu kantor SAR Banten dan kantor SAR Lampung. Dan Syafi'i juga mengatakan seluruh unsur yang terlibat terus berkoordinasi untuk memaksimalkan upaya pencarian di wilayah terdampak erupsi. Di sisi lain, Syafi'i juga mengimbau masyarakat agar mengakses informasi mengenai perkembangan operasi pencarian melalui sumber resmi pemerintah. Jadi Posko SAR akan melakukan rapat koordinasi pada pagi hari ini dan evaluasi pada sore hari nanti untuk menentukan perkembangan serta strategi operasi pencarian selanjutnya, teman Radio 2.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Informasi nasional yang terakhir teman Radua sebelum kita masuk di jam 8. Di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan duka atas gugurnya 3 petugas dalam penembakan di Papua Pegunungan. Ketiganya merupakan petugas Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang tengah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat. Penembakan terjadi di Kampung Mulyama, Papua Pegunungan pada hari Rabu di tanggal 9 September 2026 pada sore hari. Berdasarkan informasi kepolisian, rombongan petugas diadang dan ditembaki oleh pelaku kriminal bersenjata. Amran menyebut ketiga petugas tersebut sebagai pahlawan pangan yang gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan para petugas semestinya mendapat keamanan saat menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat pedalaman Papua. Menteri Pertanian meminta aparat mengusut tuntas pelaku penembakan terhadap rombongan petugas pertanian tersebut. Dia juga meminta Satgas Operasi Damai Kartens serta TNI Polri memastikan keselamatan petugas lapangan di Papua. Amran menegaskan program bantuan pangan dan ternak untuk masyarakat Papua tidak boleh berhenti akibat ancaman kekerasan. Menurutnya, negara harus hadir untuk melindungi petugas yang menjalankan program ketahanan pangan. Kementerian Pertanian, Teman Radua, dan Badan Pangan Nasional memastikan program bantuan ternak dan pangan di Papua Pegunungan tetap berlanjut. Kedua lembaga tersebut juga menyatakan memberikan dukungan penuh kepada keluarga korban. Oke teman Radua, sampai di sini saya menemani kamu di informasi nasional. Untuk informasi nasional selengkapnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radua. Tetaplah bersama Pro 2 RRI Sorong, masih banyak informasi hiburan ataupun gaya hidup yang bakal saya update buat kamu di pagi hari ini sampai nanti di jam 10. Di jam 10 nanti ada informasi musik yang menemani kamu teman Radua, dan juga lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mau nggak sih?
3: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
3: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
3: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
3: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
5: Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio 2, tepatnya di hari ini di tanggal 11 September 2026. Di mana hari ini tuh Radio Republik Indonesia itu berulang tahun ya, teman Radio 2, yaitu alias RRI, sekaligus Hari Radio Nasional pada hari ini di tanggal 11 September 2026. Tentunya RRI genap berusia 81 tahun sejak didirikan pada tahun 1945, dan tentunya terus menjadi bagian dari perjalanan komunikasi publik di Indonesia, teman Radio 2. Jadi sejarah RRI itu bermula tidak lama setelah siaran Hosok Kyoku dihentikan pada 19 Agustus 1945. Jadi situasi tersebut membuat masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting, sementara kondisi politik dan keamanan setelah kemerdekaan itu masih sangat tidak menentu, teman Radio 2. Jadi pada tanggal 11 September 1945, pada pukul 17, 8 tokoh yang sebelumnya aktif di radio itu bertemu dengan pemerintah di bekas gedung Red Van Jakarta, di mana mereka menyadari radio dibutuhkan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan rakyat, terutama karena muncul ancaman kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia. Jadi pertemuan tersebut itu kemudian melahirkan gagasan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Jawa. Dalam rapat lanjutan yang berlangsung malam harinya, Abdul Rahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI, teman Radio 2. Jadi sejak awal berdirinya, RRI tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan bangsa. Jadi radio memiliki posisi strategis karena mampu menyampaikan informasi dengan cepat ketika akses terhadap media komunikasi lain itu masih sangat terbatas, teman Radio 2. Tentunya semangat tersebut kemudian tercermin dalam piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI yang menjadi salah satu landasan penting bagi insan RRI, teman Radio 2. Jadi di dalamnya itu terdapat tekad untuk menggunakan siaran sebagai alat perjuangan dan mengutamakan persatuan bangsa serta keselamatan negara. Dan sekarang tantangan dunia penyiaran telah berubah seiring perkembangan teknologi digital dan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi, teman Radio 2. Jadi radio itu tidak hanya lagi didengarkan melalui radio FM konvensional ya, teman Radio 2. Karena masyarakat itu dapat mengakses siaran melalui berbagai platform digital, termasuk layanan RRI Digital. Kalian bisa mendengarkan itu lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download di Play Store ataupun di App Store secara gratis. Dan tentunya siaran RRI dari Sabang sampai Merauke ada di aplikasi tersebut. Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai dengan Pro 4, teman Radio 2. Dan banyak konten-konten RRI di dalam aplikasi RRI Digital yang tentunya kamu download secara gratis teman Radua. Dan tentunya bisa didengarkan juga ya lewat streaming kami yaitu rri.co.id. Kalian juga bisa dengarkan siaran RRI dari Sabang sampai Merauke teman Radua.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Taukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

FM teman terbaik kamu, teman radua, dan pastinya masih ditemani sama Rian di pagi hari ini sampai nanti di jam 11. Teman radua, kalau kalian suka bepergian terus parkir motor, sebaiknya mungkin parkir motornya itu di tempat-tempat rame ya teman radua. Jangan di tempat sepi. Ada salah satu kejadian yang mungkin terdengar menyedihkan atau mungkin lucu juga sih teman radua. Di mana ada salah satu warga di Makassar, niatnya itu mau mancing. Nah, dia tuh memarkirkan motornya di dekat pesisir pantai di Makassar ya. Yang di mana dia itu meninggalkan motornya di tempat-tempat sepi dan dia tuh pergi mancing. Nah, begitu balik dari mancing, motornya masih ada, tapi shock breaker-nya, bannya itu hilang, teman radua. Di saat dia itu mau bawa balik motornya, itu bingung ya teman radua, karena shocknya sama bannya itu juga hilang teman radua. Jadi terpaksa dia itu bingung mencari ide yang mungkin dengan mengangkutnya dengan mobil pickup teman radua. Jadi katanya pada saat kejadian awal dia itu memarkirkan motornya di tempat sepi dan motornya itu sendiri di situ teman radua, dan tentunya dia pergi mancing dan balik mancing itu motornya masih ada tapi ban sama soknya itu hilang teman radua. Jadi akibat kejadian tersebut nih, korban tentunya tidak bisa langsung bawa motornya ya pulang dengan seperti biasanya, dia itu bawa pakai pickup teman radua. Dan hingga kini belum diketahui identitas pelaku maupun total kerugiannya yang dialami korban ya. Di mana pengunjung Pantai Barombong Makassar diimbau lebih waspada saat meninggalkan kendaraan menggunakan kunci pengaman tambahan, terutama ketika memarkir motor di area terbuka dan minim pengawasan. Jadi sebaiknya mungkin kalau kamu pergi mancing contohnya, atau mungkin bepergian di mana, sebaiknya motornya dikunci ganda ya, dan juga ditempatkan motor kamu di tempat-tempat sepi, rame maksudnya. Dan kalau misalnya ada tukang parkir di situ, ya kamu bisa menitipkannya di situ ya teman radua, beserta motor-motor lainnya. Kalau biasanya ada tukang parkir itu pasti aman teman radua. Oke teman radua, nanti kita masuk di jam 9, ada informasi hiburan yang bakal saya update buat kamu di pagi hari ini sampai nanti di jam 10. Di jam 10 ada informasi musik, di mana lagu-lagu musik lagu-lagu hits itu saya putarkan ya buat kamu nanti di jam 10 sampai nanti di jam 11. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman radua.